final Piala Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026. Pagi waktu Indonesia Barat, skor imbang 1-1 di waktu normal setelah gol McAllister disamakan Ndoye. Di babak perpanjangan waktu, Julian Alvarez dan Lautaro masing-masing cetak gol. Argentina lanjut ke semifinal dan

Dari Bakopena sampai Subul Sarara, pemerintah Kabupaten Sigi terus mematangkan persiapan menjelang Festival Danau Lindo atau FDL 2026. Termasuk penguatan infrastruktur digital melalui kolaborasi dengan PT Telkomsel dan Bakti Kementerian Komunikasi dan Digital. Langkah tersebut dibahas dalam pertemuan dihadiri Bupati Sigi Muhammad Rizal Injenai, Manager Network Operasional and Productivity Telkomsel Palu Hanafidi, serta Kepala Bidang Penyelenggaraan E-Government di Kominfo Sigi Aldiansyah. Dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai langkah teknis untuk memastikan layanan telekomunikasi tetap optimal selama festival berlangsung, termasuk peningkatan kapasitas jaringan internet di kawasan Danau Lindo. Sampai subuh sarara, Vesya Makareba Saleatinti, Uvalu, Yaku Lili Lestari, Bove Pakemi Panjili, Rika Reba Saleatinti, Uvalu,

0: Depannya.
1: Siap, Bos. Sekalian jalan aja, Bos. Jadi pesanan yang di warung sebelahnya lagi, gue bawa ya.
0: Apa gak kebanyakan tuh? Pakai motor lagi.
1: Alah, gak apa-apa, Bos. Tenang aja.
2: Hei, helmmu mana?
0: Pakai helm apa?
1: Alah, deket ini juga. Polisi juga gak ada kan? Tenang aja, Bos.
0: Astagfirullah, Ujang.
3: Jangan berpikir kepala Anda sekeras kelapa. Jarak sedekat apapun, pengendara motor wajib menggunakan helm.
4: Ambulan memasuki pelataran rumah.
5: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
6: pembangunan infrastruktur,
5: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
7: Kalau kita tegur juga, semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
8: Kami di sini, orang kata sumi, bikin diri lembah sana, sampung, kali menjemuna, karena gak anak saya itu.
5: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
9: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
5: Sarapan Umempoint.
6: Sarapan Umempoint.
5: Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.
10: Suara Budayata Pasang Gading.

0: Anak-anak, hari ini kita akan mendalami pelajaran pendidikan moral Pancasila. Ada yang sudah paham anak-anak? Apa yang dimaksud dengan Pancasila?
1: Belum, Ibu Guru.
0: Pancasila itu adalah dasar negara, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, dan ideologi nasional.
2: Mau nanya, Bu, kepribadian manusia yang bermoral yang bagaimana, Bu?
0: Nah, anak-anak, membangun manusia Indonesia seutuhnya harus dilandasi jiwa dan semangat yang bermoral dengan membangun di segala bidang, tentunya dengan baik, sukses, tanpa hambatan. Itu bagian dari isi kandungan Pancasila.
3: Pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya dan mengandung makna luhur, terwujudnya cipta, rasa, dan karsa bangsa Indonesia.

manusia yang bermoral dari nilai-nilai Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semua marah orang, dia bilang kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini dari Kota Sumi, bikin diri di Mbak Sada, untuk sampung dari Banjobuna, karena gak anak saya ITOC.
0: Sarapan Umempoi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasanggadi.

0: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
1: pembangunan infrastruktur,
0: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
2: Kalau kita tegur juga, semuanya semua marah orang, dan kita tuan tanah di sini.
3: Kami di sini belum kata sumi, bikin diri yang basada, sampung, kali menjobuna, karena dana saya teosu.
0: Umempoint. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
4: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
0: Sarapan Umempoint. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gading.

Terima kasih Kumuyu masih mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai jumpa Sararah. Kita berada di pukul 8:37 waktu Indonesia Tengah. Dan kali ini kita ada di Sarapan UBM POI, di mana pagi ini kita akan membahas tema yang sangat menarik sekaligus penting, yaitu menjaga warisan budaya, menguatkan identitas Donggala. Nah, sampai sebuah Sarara, sebuah daerah tidak hanya dikenang karena keindahan alamnya, tetapi juga karena budayanya. Budaya adalah wajah sebuah daerah, jiwa masyarakat, sekaligus warisan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kabupaten Donggala adalah salah satu daerah di Sulawesi Tengah yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Dari pesisir hingga pegunungan, masyarakat Donggala mewariskan tradisi yang syarat makna. Mulai dari adat istiadat, bahasa daerah, seni tari, musik tradisional, tenun, kuliner khas, hingga nilai gotong royong yang masih terjaga hingga sekarang. Nah, sama-sama Sarara, namun di tengah perkembangan teknologi dan globalisasi munculnya pertanyaan penting, bagaimana cara menjaga budaya agar tetap hidup, bagaimana generasi muda dapat menjadi penerus yang bangga terhadap identitas daerahnya.

Sampai sebut Sarara, Donggala memiliki sejarah panjang sebagai daerah pesisir yang menjadi jalur perdagangan antara pulau. Dan pertemuan berbagai budaya tidak menghilangkan identitas masyarakatnya, tetapi justru memperkaya tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Warisan budaya Donggala hadir dalam berbagai bentuk. Ini ada bahasa daerah yang menjadi alat komunikasi sekaligus identitas masyarakat. Ada rumah adat yang mencerminkan pengetahuan lokal dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dan tentunya ada pula berbagai tarian tradisional yang biasa ditampilkan dalam penyambutan tamu, pesta adat maupun perayaan penting masyarakat. Nah, sama-sama Sarara, Donggala juga dikenal memiliki kerajinan tenun yang indah. Kain tenun bukan hanya dibuat untuk dikenakan, tetapi juga

terhadap alam. Selain tenun, masyarakat Donggala juga piawai membuat anyaman dari bahan-bahan alami yang dimanfaatkan menjadi perlengkapan rumah tangga. Dan hal ini menunjukkan bahwa budaya lokal selalu berdampingan dengan alam. Nah, budaya kuliner juga menjadi kekayaan tersendiri. Berbagai hidangan khas Donggala lahir dari hasil laut yang melimpah serta rempah-rempah lokal yang menciptakan cita rasa khas. Dan yang paling berharga itu adalah nilai-nilai kehidupan masyarakat, gotong royong, musyawarah, saling menghormati, dan kepedulian terhadap sesama merupakan bagian dari budaya yang tidak terlihat. Tetapi jangan terasa dalam dalam kehidupan sehari-hari. Dan tentunya budaya bukan sekedar warisan nenek moyang, tetapi juga amanah yang harus kita titipkan kepada anak cucu kita.

Nah, Samsung Sararah, banyak orang berpikir budaya hanyalah sesuatu yang berkaitan dengan masa lalu. Padahal budaya ini selalu hidup mengikuti perkembangan zaman, dan ketika seseorang belajar bahasa daerah dari orang tuanya, budaya sedang diwariskan. Dan ketika masyarakat mengenakan tenun pada acara adat maupun kegiatan resmi, budaya sedang dijaga. Nah, ketika generasi muda menampilkan tari tradisional di sekolah, budaya sedang diperkenalkan kepada masa depan. Dan untuk melestarikan budaya berarti menjaga identitas. Tanpa budaya, suatu daerah akan kehilangan ciri khasnya. Nah, sahabat-sahabat Sarara, budaya juga memiliki nilai ekonomi. Nah, saat ini wisata budaya menjadi salah satu daya tarik utama wisatawan, dan mereka tidak hanya datang menikmati panorama alam, tetapi juga ingin melihat tradisi yang masih lestari, untuk mencicipi kuliner khas, menyaksikan pertunjukan seni, hingga membeli hasil kerajinan lokal. Dan dengan demikian, pelestarian budaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata dan juga ekonomi yang kreatif. Dan namun sampai sebut Sarara, tantangan juga tidak sedikit. Arus informasi yang begitu cepat membuat budaya luar lebih mudah dikenal oleh generasi muda. Dan bahasa daerah mulai jarang digunakan, dan permainan tradisional terganti oleh pawai, oleh gawai, dan juga sebagian tradisi mulai ditinggalkan. Dan oleh karena itu, sampai sebut Sarara, pelestarian budaya membutuhkan peran semua pihak, keluarga, sekolah, pemerintah, komunitas seni, dan juga media massa, dan tentunya masyarakat.

sampai subuh Sarara, masa depan budaya Donggala berada di tangan generasi muda. Nah, saat ini anak muda memiliki ruang yang sangat luas untuk memperkenalkan budaya melalui media digital. Dan mereka dapat membuat video tentang tarian tradisional, memperkenalkan kuliner khas hingga menceritakan sejarah daerah melalui konten yang sangat menarik. Dan media sosial bukanlah musuh budaya, tetapi juga menjadi jembatan ini agar budaya semakin dikenal. Dan selain itu, generasi muda dapat memulai dari langkah-langkah yang sederhana seperti menggunakan bahasa daerah saat berbincang dengan orang tua, memakai tenun dalam acara tertentu, dan mendukung produk UMKM lokal, dan bisa mengikuti sanggar seni dan aktif dalam kegiatan pelestarian budaya. Nah, setiap tindakan kecil akan memberikan dampak besar bagi keberlangsungan warisan budaya. Dan bangsa yang besar bukan bangsa yang melupakan budayanya, tetapi bangsa yang mampu merawatnya sampai melangkah menuju masa depan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dan. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini nih, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi nih hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Lu bilang min salik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana nih kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi dulu pada beli gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

Terima kasih Kumiu masih setia mendengarkan Pro 4 RRI Palu Suara Budaya Tapasanggani. Sampai sebut sararah, kita melanjutkan kembali kebersamaan kita di Sarapan Ubin Poi. Nah, melestarikan budaya bukan berarti menolak kemajuan, justru budaya dapat berjalan mengiringi dengan perkembangan teknologi. Donggala memiliki peluang besar menjadi salah satu daerah yang dikenal karena kekayaan budayanya. Dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku seni, dunia pendidikan, media, komunitas, dan juga masyarakat, budaya lokal dapat terus hidup berkembang dan juga dikenal tingkat nasional bahkan internasional. Nah, marilah kita bangga menggunakan produk lokal untuk menghadiri festival budaya, mengenakan tradisi kepada anak-anak, mendukung para pengrajin dan juga seniman, serta menjaga nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para leluhur. Karena sesungguhnya menjaga budaya berarti menjaga jati diri kita. Nah, sampai semua sarara, tak terasa kebersamaan kita di acara Sarapan Ubin Poi telah sampai di penghujung acara. Semoga perbincangan pagi ini semakin menumbuhkan rasa bangga terhadap kekayaan budaya Donggala, dan marilah kita jadikan budaya sebagai sumber inspirasi, perekat persatuan, sekaligus bekal untuk membangun masa depan yang lebih baik lagi. Dan ingat, sampai sebesarara, warisan budaya bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dipelajari, dilestarikan, dan juga diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, setelah ini ada rekan Jojo yang akan menemani Komiu di sesi kedua di Sarapan Ubin Poi, dan tentunya dengan narasumber kita di pagi hari ini, dengan narasumber kita Ibu Roslina, Ketua Tenun Desa Towale dari Donggala. Dan pada kesempatan kali ini nanti akan diteruskan ke rekan Jojo. Dan saya Lili Lestari pamit undur diri. Terima kasih untuk Komiu yang sudah mendengarkan Pro 4 RRI Palu dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah sampai dengan saat ini. Dan saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tabe.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Rosalia Pinti Sasio, waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana. Sampai suku saranaku, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Sulawesi Tengah BRMP Sultan mendorong pemerintah daerah agar melakukan penerapan budidaya pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Sultan Ruslan Boy mengatakan, pertanian merupakan sektor strategis yang tidak hanya menghasilkan pangan, melainkan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, pencipta lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, serta pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional. Kareba Kaupuna. Sampai subuh saranaku dari kabar Piala Dunia, Timnas Spanyol menorehkan dua rekor baru setelah menyingkirkan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Spanyol tampil meyakinkan saat mengalahkan Prancis 2-0 di Stadion Dallas, Texas, Amerika Serikat pada Rabu 15 Juli dini hari waktu Indonesia Barat. Dua gol Spanyol dicetak oleh Mikel Oyarzabal lewat tendangan penalti dan Pedro Porro. Berdasarkan data, Spanyol menjadi tim pertama yang bisa memenangi 8 laga di fase gugur secara beruntun di turnamen besar. Kemenangan beruntun ini diukir Spanyol di pentas Piala Dunia dan juga Euro. Spanyol mengukir rekor clean sheet. La Furia Roja, julukan Spanyol, menjadi tim pertama sepanjang sejarah yang mencatatkan 6 clean sheet dalam satu edisi Piala Dunia. Spanyol tampil memikat ketika menyingkirkan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Racikan taktik pelatih Luis de la Fuente membuat Spanyol menguasai sepenuhnya permainan. Penguasaan bola dan pressing ketat ditampilkan Spanyol membuat Prancis mati kutu. Bahkan kapten Prancis yang juga pemuncak daftar top skor Piala Dunia 2026 dibuat tak berkutik. Mbappe bermain penuh di pertandingan ini, namun striker andalan Prancis ini tidak sekalipun mencatatkan tembakan ke gawang Spanyol yang dikawal Unai Simon. Hasil ini mengantarkan Spanyol melangkah ke final Piala Dunia untuk kedua kalinya. Partisipasi perdana Spanyol di partai final menjadi saat yang luar keluar sebagai juara di Piala Dunia 2010. Desiamo Randua Kareba di Kareba Salea Tinti Sasio. Pupaya Faikan Panjur Kareba Salea Tinti Sapu Sangu. Ya, aku mau menulis Panjur.

0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Indonesia. Keempat. Suara Budaya.

0: Kak, duriannya satu ya.
1: Mau makan di sini, Adi?
0: Iya, Kak, di sini saja.
1: Tunggu sebentar ya.
0: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
1: Oke.
0: Kak, kenapa kok Mio buang di laut itu sisa kulit durian?
1: Sudahlah. Ya apa-apa ini. Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
0: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dalam tempat.
1: Adik, ya ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
0: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
1: Tapi kan cuma demi pantai juga saya buang, deh.
0: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
2: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai dan laut kita.
3: Beragam topik diobrolkan di sini, dari soal pelayanan publik,
4: pembangunan infrastruktur,
3: fenomena sosial, atau isu-isu hangat yang tengah terjadi di masyarakat.
5: Kalau kita tegur juga, semua marah tuh orang bilang kita tuan tanah di sini.
6: Kami di sini belum kata sumi, bikin ini lembah sana, sampau, kali menjemuna, karena gana saya itu osu.
3: Umempoi setiap Senin hingga Jumat pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
7: Karena persoalan politik, orang tuanya terlibat di politik, anaknya yang jadi sasaran.
3: Sarapan Umempoi. Dengarkan di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara Budayata Pasang Gadi.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Apa kareba sampai subuh sarana kupura-pura topon talingai program Ampire di Palu. Napa dilingan ada suara budaya tanpa sanggani. Ya aku jujur jumba terima kasih mulai komiu sampai tituhi dan talingai siaran kami. Pagi ini sampai subuh sarana ku kita akan ane pangane ilili rekan kami dari sesi awal pangane. Nari yang menggunakan nombagi informasi berkaitan dengan tenun donggalahi. Jadi sampai sebesar aku memang apa namanya napa nilihi kekayaan budaya kita ini harus tetap terus terjaga karena ini menjadi identitas kebanggaan, bukan hanya kebanggaan tapi menjadi sebuah identitas budaya kita. Jadi menjaga warisan budaya, menjaga warisan budaya, menguatkan identitas Donggala. Kita pagi ini sudah terhubung dengan Ketua Tenun. Bagaimana sangat apa? Ketua Tenun Desa Towale, Kabupaten Donggala. Ada Ibu Rosal, Ibu Roslina. Halo, assalamualaikum Ibu Roslina.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ibu?
1: Sehat.
0: Rimba posisi Ibu, Ribanua atau Risapo atau Riumbahi?
1: Ribanua.
0: Ribanua, oke. Ibu, kan topik kita

0: kalau proses itu kalau memang proses awalnya itu kita harus mewarnai benang dulu, baru kita keringkan. Setelah itu kita pemintalan benang. Setelah dimintal itu mbak.
1: Lanjut ibu, lanjut.
0: Bagaimana pak?
1: Lanjut.
0: Itu setelah pemintalan benang kita baru adakan hani yang dikasih masuk di sisir tenun.
1: Hani.
0: Itu 1000 mata sisir. Setelah dihani itu sudah melakukan tenun. Itu sudah harus ditenun.
1: Oke. Untuk pemilihan ibu. Untuk pemilihan benangnya itu berimba ibu. Apakah benangnya benang khusus atau berimba di mendapatkan bahan benangnya itu ibu?
0: Iya, itu ada memang benang khusus yang kita pakai. Mm-hmm. Ada memang benangnya, bukan sembarang benang. Ada memang khususnya.
1: Iya.
0: Itu sutra.
1: Okay. Itu benangnya diproduksi di daerah kita sendiri atau dibeli dari atau didapat dari daerah lain atau seperti apa ibu mendapatkan bahan bakunya?
0: Itu kita mendapatkan bahan baku itu sudah impor pak, kita pesan langsung ke Surabaya. Karena yang dulu itu kalau kejar orang tua dulu kan dia bikin sendiri dengan dari kapas, tapi ini lagi tiba. Sudah kita beli.
1: Untuk pewarnaan ibu, apakah menggunakan pewarna alami atau berimba itu pewarnanya ibu?
0: Dua-duanya pak, kami menggunakan juga sintetik dengan warna alam juga.
1: Oke, terus kemudian kalau tadi sudah itu prosesnya berapa lama ibu untuk membuat tenun Buya Sabeha itu?
0: Paling lama pak itu 1 bulan, cepatnya 2 minggu.
1: Kemudian kalau motif-motifnya ibu bagaimana itu ibu? Apakah ada orderan orang, saya mau motif ini atau seperti apa ibu?
0: Iya betul. Betul harus begitu kan, pemesanan sesuai dia punya model sendiri, dia punya motif sendiri, jadi kita harus requestkan begitu sesuai dia punya pesanan.
1: Berarti di Povia itu berdasarkan request topengali Buya Sabeh itu.
0: Iya.
1: Oke. Jadi kurang lebih 2 minggu atau 1 bulan nih Bu ya?
0: Ya paling lama 1 bulan pak.
1: Kalau yang ibu kelolahi ibu punya sendiri atau kelompok ibu atau berimba?
0: Saya juga punya sendiri tapi juga punya ada juga kelompok.
1: Dalam kelompoknya ibu ada berapa penun ibu?
0: Kalau kelompok dulu itu 192. Jadi kemarin di tanggal 7 itu kita mendata ulang karena sudah dengan penun pemula itu sudah 225 orang.
1: Menarik ibu. Nah untuk kan
0: iya.
1: Kan kemarin Anele masalah ibu wakil gubernur Nanguli kan penting itu untuk regenerasi apa sangana penenun. Kalau di tempat ibu bagaimana ibu terkait dengan apa namanya isu hingga kalau untuk proses regenerasi berjalan dengan baik di sana atau agak kesulitan untuk karena kan nemo-nemongnya agak damu agak komyungnya nuhano penenun tersisa domo nariato ngananggapuri niul naroso niul gen Z. Nah bagaimana kemudian regenerasi penenun di sana ibu?
0: Generasi itu sudah 225 sudah dengan generasi penerusnya itu pak. Itu ada mulai dari kelas 3 SD sampai kelas 1 SMP. Itu kemarin kita tampilkan.
1: Okay, baik. Berarti alhamdulillah masih aman sih ibu ya?
0: Alhamdulillah. Aman.
1: Kalau ibu sendiri waktu mulai menenun dari umur berapa ibu?
0: Tamat SD itu 12 tahun pak.
1: Okay. Itu berapa lama ibu Komio bisa jadi mahir?
0: Sekarang itu sudah 36 tahun karena umur sudah 48 pak. Kita mati SD 12 tahun berarti saya penemun 36 tahun.
1: Itu waktu pertama belajar dengan orang tua atau bagaimana ibu prosesnya waktu itu? Disuruh orang tua?
0: Kita waktu itu kan kalau pulang sekolah kita coba masuk di tenunnya orang tua sampai pintar sendiri.
1: Berapa lama waktu kalau ibu ingat-ingat nitora-tora miu itu sakue saya na komiu sampai bisa mahir menenun sendiri ibu? Artinya sudah bisa bikin pola waktu itu berapa lama ibu? Setahun kan?
0: Kalau dia ditekun itu pak. Kalau ditekun itu cuma 1 minggu.
1: Masya Allah. Ibu kan kemarin itu ada kegiatan festival ya? Sami Gunaliu.
0: Iya.
1: Itu
0: Betul.
1: Bagaimana efeknya dengan kemarin itu? Naria nuanuna pengaruhnya ke pengrajin sendiri terkait dengan pelaksanaan

0: Pelaksanaan festival kemarin itu
1: sangat terpengaruh sekali Pak, karena kitabnya UMKM itu sangat meningkat.
0: Oh,
1: karena pemesanan semakin banyak Pak. Luar biasa.
0: Yeah. Kalau yang kalau terkait motif kan kemarin motif itu yang digaungkan itu kan motif subi. Bagaimana nuna motif subi itu Ibu?
1: Motif itu yang dinamakan motif subi itu Pak, ini kan kita membuat dari tenun tradisional. Mm-mm. Jadi cara pembuatannya karena dia memang subi-subi, jadi makanya dibilanglah itu tenun subi karena cara pembuatan motifnya itu di subi.
0: Subi.
1: Dia itu, iya, karena dibilang sudah itu tenun subi.
0: Kan Evan Narason di EP-ku kan ada motif bunga seperti sesegap
1: iya.
0: Apa? Kalau yang subi ini Eva Berima modelnya Ibu. Mama Ranski deh, spill.
1: Semua yang dimaksud subi itu Pak, yang ditenun tradisional, karena dia punya motif itu semua di subi.
0: Nuliku,
1: bukan seperti bomba.
0: Oh, nuliku.
1: Makanya itu yang dimaksud subi.
0: Nuliku motif subi itu naria model khusus. Oh, subi itu batuana dibuat secara tradisional, ibu ya, ditenun secara tradisional.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Karena pembuatan motifnya Pak, semua di subi. Jadi itu yang dinamakan subi.
0: Oke. Terus kalau anunya Ibu, untuk motif subi itu ada penggunaan warna tersendiri atau berimba Ibu? Apakah kodara atau leilevesi atau berimba Ibu untuk motif subi itu?
1: Itu semua yang dipakai itu karena tergantung pemesanannya. Dia mau di satu warna, mau di macam-macam warna, itu tergantung pemesanan.
0: Kalau terkait harga Ibu untuk satu sarung yang dibuat
1: satu
0: itu
1: kain.
0: Satu kain itu kisaran berapa harganya Ibu?
1: Kalau kita di sini Pak itu 850. Kita jual di sini. Tapi kemarin itu yang dari mancanegara itu dia membelinya 1,5 juta, alhamdulillah.
0: Lemaku apa Nadia nuna nan
1: Bu.
0: Nah, dia doira. Tidak apa-apa. Aneh lokal harus berbeda toh. Untuk display kalau yang sudah Ibu dengan teman-teman produk itu displaynya di satu tempat atau di rumah sendiri atau berimba Ibu untuk displaynya?
1: Di rumah sendiri masing-masing penanun Pak.
0: Oke. Okay. Baik. Jadi aneh madota mangalino anu mangelono anu itu Desa Tovale, Bu.
1: Iya, betul sekali.
0: Desa Toval Damora dan Damorayolang ini Ibu Roslina atau Ibu Lina. Akrab dipanggil Ibu Lina.
1: Iya.
0: Baik.
1: Ibu Lina.
0: Oke. Okay. Ibu mungkin bisa diceritakan motif-motif yang sering Ibu buat, motif subi. Kalau narian nulis Sese Gampaya itu tingkat kesulitan seperti apa itu Bu yang paling susah dibuat?
1: Kesulitannya Pak.
0: Mm-mm. Ada tingkat kesulitannya kah Ibu-Ibu? Apakah harga itu juga mempengaruhi tingkat kesulitan atau penggunaan benangnya atau berimba Ibu?
1: Betul sekali, itu harga itu dan tingkat kecepatannya. Karena biasa pemesanan itu dia harus tanggal sekian, harus 10 hari. Itu boleh kita buat itu dengan catatan sekian harga.
0: Ya.
1: Nah, itu karena mau dipercepat.
0: Ya, apa
1: dengan kesulitan motif biasa orang bawa.
0: Ana sarani perapit motifnya apa Ibu?
1: Kalau motif-motif itu banyak karena sesuai dengan orang punya masing-masing. Kayak burung dari lewuk dari merauke katanya harus burung itu. Pesanan.
0: Berarti semakin susah motifnya atau semakin sulit anunya, berarti harga itu juga mempengaruhi Bu ya. Baiklah.
1: Iya. Biarpun biasa tidak motif yang tidak susah, cuma dia harus dipercepat dengan jangka waktu itu yang ditentukan sekian hari. Nah, itu bisa jadi mempengaruhi juga.
0: Berarti mesti baku nego dulu Bu ya.
1: Iya, karena itu diriki diburu-buru sekali, Pak.
0: Betul. Namanya kita memaksakan sesuatu, berarti harus ada ekstra, ada ekstra maninya.
1: Betul sekali.
0: Nah, kalau kemarin di festival itu, Ibu, kan melibatkan sampai suku terdakuri luar negeri. Itu yang yeah. apa yang adakah yang mereka anu apa cerita dengan ibu terkait kekaguman mereka dengan tenun Donggala ini, Bu? Ada cerita-cerita atau seperti apa, Ibu? Kenapa dorang sampai tertarik?
1: Iya.
0: Apa yang membuat mereka tertarik?
1: Memang
0: katanya,
1: memang katanya dia sangat tertarik dengan ini kain cubi. Makanya dorang sampai kemari. Bahkan itu lagi nanti tahun depan dia akan datang lagi.
0: Amin.
1: Cuma dia belum pastikan itu bulan berapa.
0: Oke. Okay. Nah, terkait dengan festival itu, Ibu, apakah itu dilaksanakan setiap tahun atau berimba itu, Ibu, kalau festival kemarin itu?
1: Untuk saya dengar untuk katanya itu sudah mulai setiap hari karena itu dia kontrak sampai 2030.
0: Oh, okay.
1: Itu 5 tahun dia kontrak itu.
0: Siap. Kemudian apa Ibu? Ibu kan seperti kita tahu tuh Ibu, tadi Ibu cerita bagaimana penggunaan warna. Kan biasanya orang barat itu suka sesuatu yang berbau-bau alam. Bagaimana kemudian
1: betul.
0: Bagaimana kemudian pengrajin ini, penenun ini apa namanya? Mensiasati apa namanya Ibu ya, penggunaan warna alami itu karena berkaitan dengan apa namanya kecenderungan tren orang bule itu apa-apa selalu harus yang ramah lingkungan, misalnya tidak menggunakan bahan pewarna yang apa namanya yang sintetis katakanlah mereka mau. Kalau untuk pewarnaan sendiri itu Ibu, kalau yang warna-warna alami itu apa, pewarna dari bahan apa saja yang Ibu gunakan dengan teman-teman?
1: Kalau saya Pak, itu kayu yang ada di sekitaran saya, jadi saya tidak jauh-jauh, itu dari pohon kayu Jawa, dari mangrove, ke akar mengkudu, itu yang saya pakai Pak.
0: Itu untuk warna-warna apa itu Ibu? Kalau yang kayak mangrove?
1: Pewarna alam.
0: Iya, maksudnya dia
1: itu pewarna alam.
0: Iya, pewarna alam dia. Untuk basic warna apa itu Ibu? Kalau katakanlah mengkudu atau mangrove.
1: Oh, itu mangrove ya anu Pak, masuk kecoklatan. Tapi kalau dia dipakai fiksasi fiksasi tunjung, itu dia menjadi warna tanah atau kalau kayu Jawa dia menjadi warna abu-abu.
0: Kalau warna-warna yang agak terang-terang itu Ibu, masih menggunakan sintetis atau sudah ada disiasati dengan menggunakan pewarna alami?
1: Ada Pak, ada. Itu kayak apa?
0: Oke. Okay. Jadi itu sudah di anu ya, sudah di teman-teman sudah siasati Bu ya.
1: Ayo.
0: Dan biasanya kalau kita menggunakan sesuatu yang alami kan nompene muni alina Ibu. Evisi
1: ya, betul Pak. Dia agak naik, dia atas harga dia Pak. Ya, beda dengan sintetik.
0: Ya apa anu kan apa sesuatu yang alami, sesuatu yang ini yang kemudian juga apa namanya mensiasati keinginan buyer dari luar negeri. Kemudian ketika mereka membeli itu Ibu, ada dikasih tips-tips bagaimana cara merawatnya itu. Kalau dari Ibu sendiri tips merawat sarung Donggala itu seperti apa Ibu, tenun Donggala itu?
1: Oh iya, dia itu pembeli sudah menanyakan cara pencucinya bagaimana. Ya. Kita sudah kasih tahu bahwa dia harus menggunakan deterjen apa bu, yang halus kayak deterjen cair, bukan bubuk.
0: Bukan bubuk lah. Aneh galau yeah. Nih toraku. Ibu aneh galau nih toraku. Tina aku almarhumah itu kan Nasaroyano anu kan. Aneh no anu buya sabih buya tenun itu iya. Nampakin apa Eva Nariano apa jeruk apa pengungkapan jeruk.
1: Iya, karena itu dulu Pak, orang tua dulu itu belum menemukan penahan warna, pengunci warna.
0: Iya.
1: Yeah. Sekarang sudah, makanya tidak bisa dicuci Pak. Yeah. Dulu kan tidak bisa dicuci.
0: Iya. Yeah. Apa nih kita kok nasar nampaknya nuano itu, napa sangnya?
1: Iya.
0: Yeah. Jeruk itu. Saya belum baca. Yeah. Kemudian apa namanya teknik menjemurnya itu Evan Indika nuano Ibu, nampaknya alu nuanu itu.
1: Ditindus setelah dia kencang. Tidak kusam.
0: Ya.
1: Benar, tidak kusam.
0: Baik. Jadi itu saja Bu, jadi gunakan deterjen yang ini ya, yang bukan deterjen bubuk tapi yang sabun
1: yang
0: cair ya. Kemudian apa, kan
1: boleh sampo.
0: Oh, sampo
1: memang. Itu yang halus-halus.
0: Oke.
1: Sampo.
0: Kalau warna yang kemarin laku laris manis itu warna-warna apa Bu yang kemarin laris manis dibeli sama orang? Terusnya
1: itu kayak semua warna Pak, karena dia ada warna alam, ada warna sintetis, macam-macam warna diambil.
0: Berarti mereka tertarik ya. Apa yang membuat mereka tertarik itu Ibu dengan produknya kita itu Ibu? Apa karena
1: salah satunya itu dari pewarnaan alam satu. Itu dari motif-motif itu yang dia suka. Dengan kain-kainnya itu yang bikin dia senang.
0: Oke. Kalau untuk Ibu, untuk benang tadi itu benang yang dipakai itu memang cuma benang sutra Ibu ya?
1: Sutra dengan katun Pak, dua macam. Katun.
0: Kalau yang berarti harganya lebih sutra lebih mahal Ibu ya? Atau beda?
1: Ya, itu kita laku kalau sutra itu 2 juta Pak. Okay. Kalau katun dia bayar 1,5.
0: Baik. Jadi penggunaan bahannya berarti mempengaruhi nih harga lenjenu harga. Baik. Ibu, bagaimana kemudian kan Ibu selaku ketua tenun Desa Tovale, apa yang kemudian selalu Ibu bincangkan dengan teman, diskusikan dengan teman-teman, apakah terkait dengan bagaimana menjaga kualitas produk itu, apakah itu termasuk hal-hal yang disampaikan kepada anggotanya Ibu ini, atau seperti apa Ibu?
1: Iya, betul sekali Pak, itu salah satunya yang kita harus jaga, kualitas harga dengan pewarnaan. Itu yang salah satunya kita selalu bincang dengan, karena ini kan harga semakin melonjak. Jadi semua pengrajin tenun itu semangat.
0: Masya Allah.
1: Baru luar juga Pak, sudah mempesan semua tiga negara.
0: Masya Allah. Dari Australia.
1: Iya.
0: Dari Singapura, Australia.
1: Dari Australia apa semua kelemahan yang datang itu. Itu yang memesan semua.
0: Nah, Ibu, ini kan jadi tantangan juga buat penenun. Toh? Bagaimana kemudian siapa tahu kira Leisa ini pakai bahasa Indonesia. Dan Nuna di Paharan pakai bahasa Kaili. Tantangan buat penenun ketika mereka datang, katakanlah mereka datang tidak secara Naria Barat guide. Nah, katakanlah dia datang sendiri tersesat nalipo, tapi memang tujuannya madu tamangali nuanu hitoristosa tovale.
1: Iya, dia kan sering dengan Pak, pendampingannya.
0: Iya.
1: Sering datang itu kunjungan begitu. Selalu ada pendampingan pakai bahasa Indonesia.
0: Iya, katakanlah kira Nakafamoto lalu pakai pendamping, tour guide atau barat napa. Iya. Nakafamoto kira. Nah, ini kan tantangan.
1: Biasa Pak, tapi
0: tidak kesulitan teman-teman itu ketika menjelaskan itu.
1: Karena mereka datang Pak sudah tahu sebagian bahasa Indonesia yang datang langsung itu Pak.
0: Rata-rata sudah. Tapi ini juga mungkin jadi motivasi juga ke komunitas bagaimana kemudian juga supaya karena mereka jadi kalau dia bicara tentang dia tanya ini bahannya apa, mamalaran dari ini paling tidak 1-2 kata di dalam bahan itu kan jadi tantangan juga itu Ibu.
1: Betul, seharusnya memang harus menenun itu harus berkata-kata itu bahasa Inggris.
0: Iya,
1: seharusnya begitu.
0: Iya, supaya mabelumu ini alinu-anu itu, alinu buyah itu.
1: Iya, betul.
0: Iya. Ibu, kalau di untuk sentra produksi itu apakah mencari Desa Tovale atau ada desa-desa sekitar yang juga kemudian melakukan produksi yang sama seperti apa kalau di Donggala ini?
1: Kalau desa tetangga kita ada Palu Bomba, ada berapa orang? Mekar Baru, Limboro, Kola-Kola itu ada penenun satu orang.
0: Tapi dana Nariamun ini ngana mudah menganggapuri yang main tenun karena desa-desa sekitar kan kalau di tempatnya Ibu kan alhamdulillah insyaallah masih terjaga itu penenun. Kalau di desa lain tetangga itu Ibu beri Mbak, apakah seumuran Ibu atau berimbah aman.
1: Kayaknya kalau di desa lain itu Pak, setahu saya masih yang seumuran saya.
0: Ini jadi
1: belum untuk menindaklanjuti harus diajarkan juga ini anak-anak yang masih ini.
0: Jadi regenerasi itu yang pertama Ibu, regenerasi itu penting. Apa ini kan berkaitan dengan warisan budaya. Memang agak mau pu vis yang ini ya, benar ya. Akhirnya tinggal jadi kenangan. Oh dulu di Tovale ini ada pengrajinan dulu, tapi sekarang, ah itulah sekarang Domonari ya. Nah itu maka penting selalu dianukan itu. Nah kanun ini Ibu Wakil Gubernur, penting itu apa namanya menjaga ini agar Donggala ini terjaga dengan baik. Salah satunya itu ya, regenerasi. Bagaimana diwariskan kepada generasi berikutnya. Jadi jangan sampai habis di generasinya ibu atau generasi di bawahnya ibu. Kalau yang ada di tempatnya ibu ini seumurannya ibu semua atau ada juga yang di bawah umurnya ibu? Kalau penenun di
1: ada di atas dari umur saya, ada di bawah umur saya, masih ada lagi yang lebih masih SD. Itu sekarang kita anukan.
0: Oke. Hima sih mengenai kalau saya dengar kemarin katanya mau dijadikan kayak macam pelajaran khusus di sekolah menengah kejuruan ibu. Kalau menurut ibu seperti apa?
1: Betul. Itu kayaknya kemarin itu ibu wakil gubernur yang anu itu kemarin.
0: Kalau pendapat ibu, kalau tanggapan ibu beri mbak. Ibu mensupport ini.
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Okay.
1: Oh iya, saya sangat support. Alhamdulillah. Masih ada pemerintah yang melakukan itu, memperhatikan.
0: Artinya masih ada kepedulian ibu, apalagi berkaitan dengan warisan budaya ini. Iya. Ibu,
1: betul.
0: sebelum mengakhiri perbincangan kita, obrolan kita pagi ini, Sarapan Vempoi, mungkin ada hal-hal yang ingin ibu sampaikan terkait dengan topik kita pagi ini. Silakan ibu, berkaitan dengan warisan budaya leluhur sebagai identitas budaya bangsa, khususnya kita di Sulawesi Tengah, wabil khusus lagi di Donggala. Ada yang mungkin ibu mau sampaikan? Apakah itu kepada siapa saja ibu? Silakan ibu.
1: Iya, pertama-tama itu kepada pemerintah daerah yang harus memperhatikan ini budaya tak benda yang disebut ini tenun sumbi. Itu yang harapan kami karena supaya kedepannya makin lancar itu yang dari luar negeri itu berkunjung di sini untuk membeli kain itu.
0: Berarti promosi harus lebih kencang ibu. Ya. Harus dikencangkan lagi itu promosi.
1: Betul, harus dikencangkan lagi promosi itu.
0: Siap ibu.
1: Supaya kayaknya kita sampai ke mancanegara, tambah banyak lagi ke sana.
0: Kalau pesan untuk warga lokal di Donggala, khususnya di daerah di tempatnya ibu, ada yang mau disampaikan ibu?
1: Iya, terutama itu kasih itu Pak. Mungkin bisa ditambah lagi pesanannya.
0: Yeah.
1: Karena ini memang kita sudah menerima pesanan terus. Mungkin ya pemerintah daerahnya masih bisa memanukan untuk dia punya pegawai-pegawai itu. Yeah. Kita bisa bertambah lagi kita punya UMKM.
0: Baik. Hai itu aja Ibu.
1: Ya. Yeah.
0: Jadi Ibu Lina, Ketua Tenun Donggala, Tenun Sarung Donggala di Desa Tovale. Ya aku naasin ini ikut Tovale daripada Tovale. Evan na topa.
1: Tovale memang Pak.
0: Iya. Nanguli Tovale itu Evan anu.
1: Iya.
0: Nah.
1: Karena memang aslinya Pak.
0: Tovale. Iya, harus begitu. Tovale.
1: Tovale kemana?
0: Iya,
1: memang. Tovale.
0: Jadi menjadi ciri khas budaya mana, Mai? Tovale. Sangah itu jadi ciri khas. Ya. Salam untuk keluarga Ibu, tetap semangat memproduksi, kemudian tentu apa yang disampaikan yang direquest oleh peminat itu tentu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri buat Ibu selaku penenun. Bisa memenuhi kepuasan pelanggan. Semoga semakin sukses Ibu. Sehat terus.
1: Amin.
0: Sehat terus.
1: Amin.
0: Semakin bagus pokoknya. Tovale itu semakin Eva itu newly sebagai sentra produksi tenun Donggala dan jadi apa namanya yang mampu merawat budaya lokal. Betul. Sebagai identitas daerah kita. Terima kasih Ibu sudah memberikan komentar, sudah memberikan berbagi informasi dengan kami. Selamat melanjutkan aktivitas Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai subuh sarana kupura-pura Besiamo perbincangkan singkat kami ante Ibu Roslina atau Ibu Lina, Ketua Tenun Desa Tovale. Nah, topa yang kurang Tovale dibandingkan dengan Tovale. Tovale. Iya. Apa ini oleh Tavaili ya? Tavanjuka. Masa Tavewe harus ganti Tawewe? Anda nak kan Tawewe? Tavewe ya? Biasanya mungkin sangat mengata mai. Tovale. Ya, kita sudah mendapatkan paling tidak sedikit informasi berkaitan dengan tenun Donggala tadi. Jadi itu ya sampai susah aku. Jadi kalau ada yang berminat untuk mengoleksi salah satu karya budaya, warisan budaya bangsa, itu ada di Desa Tovale. Nanti kami cari saja Ibu Roslina. Beliau ini adalah Ketua Tenun Desa Tovale Donggala. Dan baik, sampai sebesar pura-pura dan hari yang ngenahi waktu sakitnya, siapa tahu kami juga ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan Tenun Donggala ini, Sarung Donggala, Buya Sabe. Silakan kami saya kasih waktu di 421621 atau boleh ke line telepon kami di 0811456038 75. Bisa juga kami gunakan telepon WA, jadi itu sekaligus nomor WA nya itu 0811456038 75. Besia sampai selesai sarana pura-pura dan sebentar kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di program Ampa RRI Palu, Napangena Nili, Suara Budaya Tanpa Sanggani.
2: Anjuran mencuci tangan adalah salah satu tindakan yang murah dan mudah untuk mencegah berbagai penyakit. Tangan kita sendiri justru seringkali menjadi perantara dari berbagai bakteri dan virus untuk masuk ke dalam tubuh. Mengapa harus dengan mencuci tangan? Penyakit seperti diare, cacingan, infeksi saluran pernafasan akut, TBC, bahkan penyakit yang mematikan seperti COVID-19 dapat dicegah dengan mencuci tangan secara benar. Sayangnya, banyak orang yang meremehkan kebiasaan sehat ini dan menganggapnya tidak penting. Padahal dengan membiasakan mencuci tangan dengan baik, hidup Anda dan keluarga dapat lebih sehat. Kapan saat Anda harus mencuci tangan? Mencuci tangan umumnya dilakukan saat sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, setelah memegang daging mentah, sebelum dan setelah menyentuh orang sakit, sesudah menggunakan kamar mandi, setelah batuk atau bersin, setelah mengganti popok atau pembalut, sebelum dan setelah mengobati luka, setelah membersihkan atau membuang sampah, dan setelah menyentuh hewan.

0: Sampai sebuah saran aku pura-pura terima kasih boleh. Komion juga menyaksikan kami lewat siaran live TikTok. Terima kasih yang sudah berkomentar. RRI lapangan mengudara terus, insya Allah akan bersiaran tentu dengan menghadirkan juga topik-topik yang menarik khususnya di sarapan Ovempoi ini. Jadi sampai sebesaran aku, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reni Alamajido mengatakan kalau Buya Subi Festival 2026 ini dijadikan sebagai ajang mempromosikan tenun khas Donggala ke pasar nasional dan internasional. Jadi Buya Subi Festival bukan sekedar agenda budaya, tapi juga menjadi pernyataan kepada dunia bahwa Sulawesi Tengah memiliki kekayaan tenun khas Donggala yang bernilai tinggi, syarat filosofi, kehidupan, serta mampu menjadi bagian dari industri fashion berkelanjutan di tingkat nasional maupun internasional. Jadi alhamdulillah kemarin ya, kalau penuturan Ibu Roslina Pangane itu dampaknya luar biasa ya, penjualan meningkat dengan kegiatan kemarin, apalagi ya terkait harga pangan itu ya berkisar di 800.000. ya. Memang biasanya begitu kalau dengan bule, tidak apa-apa masuk sulis kita apa kira nade doira. Kalau di lokal itu biasanya pasarannya lebih harganya menyesuaikan lah. Oke, baiklah. Pak Amir, beri makarim Pak Amir, silakan di 0811 4503, 0811 4506 0387. Dan yang kata aku pengani Pak Amir, apa pas diputar aku udah ada pengani. Jadi silakan kalau Pak Amir ingin kasih komentar terkait dengan topik kita pagi ini ya, dari program Ampair Palu berkaitan dengan warisan budaya Tenun Donggala. Jadi tadi kita alhamdulillah bisa berbincang-bincang dengan Ibu Roslina atau Ibu Lina. Beliau ini adalah ketua tenun Desa Tovale, Kabupaten Donggala. Jadi menjaga warisan budaya, menguatkan identitas Donggala. Jadi memang itu kan jadi ini memang identitas. Bahkan Buya Sabeh, Buya Sarung Donggala ingin ya, sudah jadi ini doang ke konsumsi nasional, jadi orang tahu itu. Oh ya Buya Sabeh, Tenun Donggala ya. Bahkan kalau saya tidak salah dalam satu tulisan di novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk itu disebutkan itu ada masalah ya aku ya, agak nih baca aku sawi ya. Nah ini disinggung sedikit terkait itu. Dan baik, sampai sementara kita berharap ane pertanyaan kupangannya terkait dengan apa saja yang namanya apa produk budaya hi, apalagi yang berkaitan dengan tenun Donggala, yang terpenting itu bagaimana meregenerasi penenun ini penting. Seperti ya kita jangan sampai nanti tinggal cerita yang mau kenitesan. Oh dulu di desa ini tenun Donggala di anu ada penenunnya di sini nih. Gini, tapi sekarang ya donar ya. Kenapa? Donar ya tonang nganggapuri no anu. Nado tak kira batenun. Kalau perbincangan saya dengan Pak Kadis Pariwisata kemarin, bahkan ada satu ide jadi Venuli. Kalau dia tidak tahu kalau gadis-gadis usia tertentu tidak tahu batenun. Kemudian kalau ada mau mengusulkan apa Pak? Saya Pak Kadis itu tidak akan diberikan izin itu. Jadi syaratnya dia harus tahu menenun. Nah, itu menarik juga itu. Mungkin kita bincangkan lagi nanti Pak Kadis di waktu yang akan datang. Ini salah satunya. Ini kalau menurut saya lidah mulut ekstrim, tapi menantang sebenarnya. Ini kan sebenarnya menantang ini. Bagaimana kemudian? Semoga ini juga terjadi dengan produk-produk budaya kita. Termasuk diantaranya itu adalah anerisi gitu kan. Gak terkait dengan kuliner, jadi Sige itu berupaya agar kuliner tradisional itu menjadi satu kekuatan ekonomi, baik itu dari sisi apa sangana pariwisatanya dan peningkatan itu pasangan Eva ya, kalau dia punya UMK yang berdaya kan, itu bisa hidup itu. Jadi semakin meningkat. Jadi orang kalau mau kemana, dia ingat dengan kuliner. Katakanlah dia mau, saya mau langsung teringat. Dan salah satu strategi yang bagus juga promosi. Jadi Eva Hia, kalau kita bicara tentang ini, ayam panggang berarti ke Biromaru. Kalau kita bicara utadada, kemana begitu kan? Atau nasi kuning kemana? Jadi bagus juga. Jadi kayak macam identitas juga. Irina Bello, ide-ide seperti ini kan mahal sebenarnya. Kalau kemarin kita juga sudah mendengarkan di siaran berjaringan kemarin Surabaya Budaya Nusantara, itu berkaitan dengan pelaksanaan apa? Festival Danau Lindu ya. Jadi Iriavi, alhamdulillah nakavamo, kepala bidang destinasi pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Sigi, jadi Bapak Muhammadin Larissa SPD-MPD, kemarin alhamdulillah bisa berkesempatan. Padahal sebenarnya ceritanya itu Kiriavi itu ia harus membalenggai pertemuan Hamairi Lindu. Hit terkait dengan persiapan Wano itu enggak, persiapan pasangannya Festival Danau Lindu. Dan sayang sekali kemarin itu kita terkendala dengan jaringan. Jadi damoni WA Panjeli Pak Camat ya aku. Sorry Jojo. Di kantor itu lenawe lu jaringan si Pato. Hai mam curiga gari Avi. Nemo lenawe lu ngene jaringan. Nah, ini mungkin jadi satu juga ini. Satu pasangannya. Tantangan yang harus dijawab juga ini. Bagaimana kemudian jangan sampai nali pokok persoalannya. Lindo ini kan potensinya luar biasa. Jadi kalau orang semua bisnis sudah bicara bisnis, terkendala dengan jaringan, nah susah muni mah. Jadi mungkin ini juga bisa jadi satu hal yang harus dilirik dengan sebaik-baiknya oleh penyedia nuanu itu. Pasangan penyedia ataupun pengelola pasangan. Barang pasangan itu, jadi mungkin bisa dianu ke sana supaya ini jadi hal yang apa, karena pengaruh juga nanti kita mau buat bisnis nih. Kendala komunikasi ini kan anu sekali, jadi kita tertunda itu agar berkendala dengan persoalan komunikasi. Silakan, masih ada kurang lebih 3 menit sampai selesai sebelum kita tuntaskan sarapan November di sesi kedua ini. Kalau Komio ingin menyampaikan terkait topik kita pagi ini, silakan di 421621 atau langsung ke 0811456038 boleh menggunakan telepon WA kami ya. Silakan. Dan ya, itu jadi salah kendala. Jadi Iriavi kita, padahal sebenarnya kemarin itu materinya itu kan berkaitan dengan bagaimana kesiapan desa-desa yang akan Iriavi kan kalau sekilas Pak Camat bilang pokoknya semua desa itu anu semua itu di jadi istilahnya itu partisipatif ya. Jadi semua desa itu harus memberikan, tidak hanya di melulu di satu desa, maka katakanlah kalau venue-nya ada di mana, hanya dipusatkan di situ, tidak. Semua desa itu bergerak dari mulai mereka masuk. Ya aku akan hafal-hafalnya itu. PLTA Puro'o Langko Tomado Anca. Jadi masuk pertama itu Puro'o. Kemudian Desa Langko, Desa Tomado, dan Anca. Nah, dari Anca itu saya terkesan dengan sambutan salah seorang family dari seorang teman yang pasangan. Sebenarnya kalau dibilang, tapi karena itu salah satu sebenarnya. Dabu-dabu ini peco itu, wah naras, ini kandian tunan. Kenapa tawa gampaya yang muda itu? Ini daka sih itu direbus, kemudian itu ikan di kanuan ini galokan dabu-dabuan di peco, wah rasa. Jadi saya selalu berkeinginan bisa kesana lagi satu waktu. Jadi memang Lindu itu bikin rindu. Jadi kalau bicara potensi, Lindu itu punya potensi luar biasa dari sisi pengembangan pertanian misalnya. Kalau kemarin juga saya sempat dengar di sana itu ada pembukaan cetak sawo baru, ya. Kemudian apa lagi ya? Dan ada hal yang sangat apa melekat ya. Bagaimana kemudian masyarakat di Lindu itu masih apa namanya mempertahankan, ya termasuk salah satu konservasinya itu luar biasa. Karena apa? Diikat oleh aturan adat ya, yang sangat kuat, yang dipegang teguh oleh masyarakat di sana. Kita harus hargai satu hal yang luar biasa itu ya, ketika bisa menjaga ekosistem yang ada di sana. Jadi apa namanya, termasuk kekayaan selain kekayaan budaya, kekayaan alamnya ya, jadi tidak merusak, bahkan itu luar biasa itu. Menurut saya itu satu hal yang sangat baik sekali ketika kemudian masyarakatnya kuat, sangat kuat menjaga itu semua. Dan itu daya tarik yang sangat luar biasa dari. Dan kita berharap pelaksanaan Festival Danau Lindu kali ini, insya Allah minggu depan leh, Kamis depan itu insya Allah, tanggal 23 sampai dengan 25 nih, tidak masalah. Jadi kalau kamu punya waktu yang luang, malah mau ingin melihat apa namanya, bagaimana kemudian
1: dasar anak tidak tahu dia untung.
2: Aduh, Pak.
1: Segala pekerjaan tidak ada yang benar.
0: Hal-hal yang berkaitan dengan tradisi, kemudian bagaimana kekuatan budaya Hamairi Lindu itu akan dihadirkan dalam festival tersebut. Termasuk kalau cerita kemarin bagaimana tradisi masyarakat Lindu menerima tamu secara adat ya. Itu nanti bisa kami saksikan di sana. Makanya datang ke Lindu. Yang bikin rindu. Sampai sebuah saran aku, Visi Amaruru, Pusing Gawat dari Sarapan UVM Poi untuk edisi kali ini. Insya Allah kita bisa bertemu lagi di Sarapan UVM Poi edisi berikutnya dengan topik-topik yang menarik lainnya. Ya aku, Jojo Nyoba, terima kasih mau komio non-telingan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di

Jadi memang lagu itu salah satu bagian dari cara kita atau ya upaya kita untuk bagaimana menjaga merawat bahasa daerah yang merupakan bagian dari budaya bangsa. Ada kata yang kemudian sempat mengkritik saya, Tomonaka. Kumitu kailia, nao batu ana Tomonaka mai. Ini identik dengan apa ane panguliku itu. Apa kayak ini lebih kastanya lebih tinggi daripada undangan-undangan biasa ya. Tomonaka ruruyan. Diundang secara lisan leh, kita datang ke rumahnya, dan budaya ini masih dipegang teguh juga oleh masyarakat kita di Lembah Palu, suku Kaili khususnya, dan saya yakin juga ini di suku-suku yang lain juga punya tata cara tersendiri bagaimana mengundang apa, seseorang untuk acara-acara tertentu, acara-acara keluarga atau acara apapun itu, seperti pernikahan misalnya atau apapun itu ya. Istilah ini biasanya keluar. Lebih ini luar biasa ya, mengalahkan dari. Saya pernah dengar satu ungkapan. Jadi ketika beliau ini menghadiri sebuah pesta undangan pernikahan atau masalah. Jadi beliau ini kan ketika menghadiri itu dia duduk di jajaran tamu biasa. Jadi nariamu pihak keluarga tokoan toko susah itu nak apa? Ibu mami seorang anak-anak kita. Jadi jangan saya di sini saja. Nih mau boleh nak seminggu. Kau mungkin kan nak apa ente undangan. Jadi aku undangan tamu biasa. Jadi seperti itu. Jadi akhirnya terjadi dari mulai perdebatan tapi anu kecil lah. Cuma kan ya itu karena merasa dia tidak dianggap sebagai keluarga, jadi dia tetap bertahan di tempat undangan tamu. Namun, jika kamu tuh nantain namai, supaya aku diundang agak yang biasa sebagai tamu, jadi aku gak khawatir sebagai anu posisi sebagai tamu biasa. Itu salah satunya itu ya, apa namanya, bisa menimbulkan ketersinggungan tertentu itu kepada anggota keluarga, katakanlah family kita yang mungkin dia berharap itu nabelo nyunda vesia, cuman kan nabelo pak aneh diundang secara lisan, maka apa tuh tupunuan tupunutup susah itu kamar ibanua, karena dia menganggap dirinya ini bukan orang lain tapi dia ada tamu keluarga penting. Jadi kita menghindari hal-hal seperti itu ya, khususnya di budaya atau tradisi suku Kaili yang masih memegang teguh itu. Ini hanya cerita kecil yang saya dengar langsung dari si empunya itu, empunya desa. Jadi penting itu bagaimana kemudian kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan atau acara-acara keluarga, apapun itu, akikah atau posusa, apalagi untuk acara-acara pernikahan misalnya. Pradata purangnya tona masuk. Yang mana harus diundang secara lisan maka berbanwa. Akhirnya, ler, ya aku diundang mio tuh sebagai tamu. Jadi aku makawa sebagai tamu, ler sebagai nuan keluarga. Baik, sampai selesai aku itu hanya cerita sedikit yang mungkin bisa jadi pernah terjadi di kalangan keluarga terdekat komio. Sampai selesai aku saya ajak komio ke kisah Boyo Pogut dan tanda merah di pipinya. Ini 15 ada cerita rakyat Buol ya. Sampai susah aku. Sejak pertama kali mendengar kisah Boyo Pogut dalam festival Pesona Buol, akhirnya jadi cari-cari penasaran bagaimana cerita-cerita ini. Pencarian ini membawa pada sebuah monolog tentang Boyo Pogut yang kemudian membuka ketertarikan terhadap cerita rakyat ini. Jadi sampai saran aku, ketertarikan ini dituangkan dalam sebuah esai dimuat dalam kumpulan tulisan kisah-kisah dari Tanah Pogogul. Sampai saran
aku sebentar, saya lanjutkan.

Pupuh berasal dari bahasa Sunda, yaitu pepeh, merupakan bentuk puisi tradisional bahasa Sunda yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Terdapat 17 jenis pupuh. Masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Pupuh adalah bait, aturan, lagu, tembang, dan puisi Jawa lama. Terdapat penyusunan syair dan aturan puisi Jawa lama. Pupuh terikat oleh guru wilangan dan guru lagu. Guru wilangan adalah patokan jumlah baris dari tiap bait serta jumlah suku kata atau vokal dari tiap bait. Guru lagu, patokan suara vokal

0: Beb, thanks a lot ya Beb, sudah ajak aku candlelight dinner malam ini. It's so, so romantic.
1: Iya Beb, kamu mau pesan makanan apa nih? Kamu boleh pesan apa saja.
0: Aku mau pesan makanan internasional gitu Beb. Spaghetti, pizza, semua harus makanan luar. Kamu juga kan Beb, kamu mau apa Beb?
1: Aku mau rendang, pokoknya semua makanan Indonesia.
2: Makanan Indonesia adalah salah satu kekayaan bangsa. Dengan mencintai makanan Indonesia, berarti kita telah mencintai dan menghargai bangsa.
1: Gimana, Beb? Enak kan sambal goreng petainya? Wah, kamu habiskan ya?
0: Beb, aku juga cinta makanan Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia dan bahasa Inggris. Akan tetapi rasa cinta terhadap kisah Boyopo terus tumbuh, dan ingin cerita ini tidak hanya hidup di atas panggung, khususnya panggung pertunjukan, tapi juga hadir dalam bentuk tulisan yang bisa dibaca dan dikenang dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Hingga akhirnya pada tahun 2025, diajukanlah proposal kegiatan melalui program Dana Indonesiana dengan salah satu agenda utamanya adalah proses penulisan cerita rakyat Boyopo.

penulisan dan penyuntingan cukup panjang. Akhirnya kisah Boyo Pohut dan tanda merah di pipinya berhasil dirampungkan pada akhir April 2026. Jadi karena inilah cerita rakyat Puol, jadi rasanya proses penulisannya perlu mendapatkan ruang diskusi bersama para tokoh budaya dan masyarakat sebelum diterbitkan secara resmi. Jadi biasanya bedah buku dilakukan setelah buku terbit. Maka Boyo Pohut dan tanda merah di pipinya justru dibedah dalam tahap praterbit. Ini adalah untuk meminimalisir kesalahan dan memperkaya sudut pandang dan mengurangi perbedaan persepsi yang mungkin muncul

kedudukanmu sebagai bagian dari upaya merawat ingatan budaya masyarakat Buol. Dari mulut yang dahulu membawa kebohongan, kini Boyo Pohut justru menjadi jalan untuk menyampaikan nilai literasi dan kecintaan terhadap budaya lokal kepada generasi muda. Harapan langkah kecil ini menjadi bagian dari upaya menjaga cerita rakyat Buol

cerita tentang kisah-kisah apa? Cerita masalah, bahkan kisah, kalau tadi ini terkait dengan kisah Boyo Fokus.

Balia adalah salah satu ritual dalam masyarakat adat Kaili yang dilakukan untuk menyembuhkan penyakit menahun yang diderita oleh seseorang yang dianggap diganggu oleh makhluk halus dan tak bisa disembuhkan dengan pengobatan modern saat ini. Ritual Balia dilakukan dengan berbagai persiapan seperti dupa, keranda, buah-buahan, dan hewan-hewan kurban tergantung dengan status penyelenggara prosesi upacara tersebut. Ritual ini memiliki 3 jenis upacara, yaitu Balia Bone, Balia Jinja, dan Balia Tampilani. Balia Tampilani sendiri memiliki 2 bagian dari upacara, yakni yang disebut dengan Moraro dan Salonde.

0: nyanyi apa kecerupan lo? Yang enak dong, lagu Dewa kek, lagu Peter Pan kek. Wah, bahaya lo.
1: Bos, gini, gua belum punya lagu sendiri. Kalau gua ngamen bawa lagu orang, tensin lah. Itu sama aja gua melegalkan diri gua membajak karya orang. Piracy is crime, tahu kagak? Ah, bahaya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sekarang waktu Indonesia Tengah.
1: Karebam Pamulana, sampai suhu saraku Kabupaten Buol di Sulawesi Tengah menyimpan kisah cinta yang unik dan penuh makna spiritual, kisah yang legendaris yang dikenal dengan nama Tilo Manurung atau sepasang manusia yang lahir dari bambu kuning. Meski sering dibandingkan dengan cerita tragis Romeo dan Juliet, Tilo Manurung memiliki akhir yang berbeda, di mana cinta sejati mereka berhasil melampaui segala

care, bă, că o pun. Sampai suku saranaku Spanyol melaju ke final Piala Dunia setelah menyingkirkan favorit Prancis dengan kemenangan meyakinkan pada laga semifinal di Stadion Dallas. Tim Asuhan Luis de la Fuente berhasil meredam Prancis 2-0 dengan mengendalikan pertandingan yang minim peluang. Spanyol melaju ke partai puncak berkat gol Mikel Oyarzabal dan Pedro Porro. Oyarzabal membuka keunggulan melalui titik penalti pada pertengahan babak pertama. Hadiah penalti diberikan wasit setelah kesalahan bek kiri Prancis Lucas Digne melanggar pemain sayap Lamine Yamal ketika berusaha menyapu bola. Penalti dieksekusi dengan tenang oleh Oyarzabal ke sudut gawang. Setelah unggul, Spanyol semakin menunjukkan kendali penuh atas jalannya laga. Setelah penampilan yang jarang meyakinkan di babak pertama, Prancis diperkirakan akan tampil lebih agresif selepas jeda. Bagi Prancis, harapan untuk mencapai final ketiga secara beruntun harus kandas. Mereka kini tampil dalam laga perebutan tempat ketiga pada hari Sabtu. Pertandingan ini juga akan menandai berakhirnya sebuah era dengan pelatih Didier Deschamps yang akan meninggalkan jabatannya setelah 14 tahun menangani tim nasional Prancis. Sementara Spanyol akan bertolak ke New Jersey untuk menantikan pemenang semifinal kedua antara Inggris dan Argentina yang digelar pada Rabu dalam upaya mereka meraih gelar juara dunia untuk kedua kalinya. Bisa orang dua karena di Karibas Salihatin di Sapu Sanggung, Bapak Ikan Panjir Karibas Salihatin, Saporan 2. Ya, aku Mahmudin, sampai jumpa.

0: Buang di mana plastik ini? Buang di sini saja. Cuma satu sampah juga. Pasti tidak bikin mati ikan-ikan di laut ini juga.
1: Sahabat, tahukah kamu bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai penyumbang sampah plastik terbanyak di lautan? Semakin banyak sampah plastik di lautan, maka semakin besar ancaman bagi kelestarian ekosistem laut. Kamu nggak mau kan berenang bersama sampah di lautan?
0: Ih, jangan di sini. Kalau semua orang bilang cuma satu sampah juga tidak bikin kotor, bisa-bisa ini laut sudah di lautan sampah. Mentangku saja saya buang pada tempatnya.
1: Jadilah agen perubahan untuk biasakan membuang sampah pada tempatnya. Kalau bukan kita, siapa lagi?

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Panggilan kepada Bapak Rambo.
2: Makan yuk,
1: Bapak
2: makan apa? Rambo. Duh, di sana.
3: Makanan luar negeri, duh.
2: Iya, ayo.
3: Nggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Nggak ah. Nggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Mana?
3: Makan sate seafood.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos kobar, ulos saput, dan ulos sibolang.
2: Ada yang bisa dibantu, tua?
3: Iya, nak. Aduh, minta tolong lihatkan dulu apanya tua ini. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu ini.
2: Pernah jatuh apanya, ke tua?
3: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
2: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tiada dia HP masalah. Oh. Bagus ini HP.
3: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
2: Maksudnya tua?
3: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang batelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu. Nah,
2: coba. Mana nomor HP-nya tua?
3: Iya, ini.
2: Nanti saya coba, Bel.
3: 08242.
2: Itu tua, sudah masuk teleponku.
3: Oh iya, nah iya. Masuk teleponnya, coba bunyi.
2: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
3: Kenapa anakku tidak buat telepon?
4: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung, dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu, tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.

Biasanya sarananku pura-pura. Upaya bersih-bersih yang dilakukan untuk tindak pidana korupsi itu lagi gencar-gencarnya ini. Ya. Memang untuk membersihkan sesuatu dibutuhkan penyapu atau sapunya itu juga harus bersih supaya no pasangan. Iya, kalau mau bersih-bersih sapunya juga harus bersih. Allah. Ya, damar atau ngurang enak berimba kau punun tesa itu. Sesuatu yang salah ya harus dianu. Kalau sudah salah ya jangan sampai ini terulang lagi kembali di masa-masa yang akan datang. Cuman kadang-kadang orang nanggulisi kesalahan itu tergantungan. Bisa jadi sebuah kebenaran. Panggil ruang ke Birimba. Tergantung orang yang melihatnya. Ais, Birimba itu. Jadi ini kesepakatan lah dong. Parah ikut saja. Jadi sampai sebesar aku pura-pura. Kalau komio sempat menyaksikan tayangan di televisi ataupun media-media lainnya, bahkan di kanal-kanal podcast, itu memang kita sering di apa? Terkejut, iya. Tapi kalau sudah jadi apa, kalau sudah orang terkejut kemudian ada pemakluman-pemakluman, nah itu dia tidak salah juga itu. Karena apa? Karena dia melihat kenyataan di lapangan seperti itu. Tapi kita berharap agar semua ini bisa dituntaskan dengan baik. Pokoknya siapa yang punya bersalah harus ditindak secara tegas, ya, tidak pandang bulu. Kalau di Cina itu hukum mati. Makanya di sana itu tidak main-main, tegasnya itu ketegasan luar biasa. Tapi susah aku, ngira-ngira kali ngasih, an Iriavi, Eri Paul naja di hosna, barang-barang bapak ingin ane, Eri Nova pun menjadi hosna ingin nanti sapu ampa siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Pokoknya mau kami itu. Silakan komio dengarkan, simak baik-baik. Anda mendota komio ngena musim gani-gani memberikan komentar terkait topik anuni pelisi ngena. Silakan. Ani Riavi nopo kami. Topik berkaitan dengan Festival Danau Lindo. Kita berharap harapan masyarakat Sigi wabil khusus yang di adat Lindo itu sesuai dengan apa keinginan mereka. Tentu juga ini jadi apa namanya satu pintu masuk yang luar biasa ya untuk pengembangan ke depan seperti apa kan nantinya. Apakah itu berkaitan dengan telusur budaya, telusur kekayaan konservasi yang ada di Lindo sendiri, terus pengembangan-pengembangan ke depan kalau bahaya bisnis yang berkaitan dengan komoditas lokal yang ada di sana. Ya aku ini tora-tora aku agak hitungan kopi. Jadi ketika melintas memasuki kampung Puro'o itu kita akan disuguhi dengan kebun kopi yang menyegarkan, udaranya itu luar biasa. Soalnya ya aku no trekking, jadi menikmati betul itu bagaimana nikmatnya, indahnya suasana di Lindo yang bikin rindu. Baiklah, sampai selesai aku pura-pura. Ya aku udah memporok kumyung ini. Paling tidaknya sampai di Sabua 5 sebelum mengenai Maria penyiar berikutnya ini Musambi aku gantian. Hidup ini begitu sudah, harus ganti-gantian. Memang aku menunjung ya. Sunatullah itu bahwa setiap apa namanya selalu ada pergantian. Pergantian pemain. Terima kasih ke kami ke yang tadi juga sudah menyimak siaran kami di program Ampere Palu. Jadi Pangane itu Dadena judulnya
Salama komiu nakavamu. Naria dadehi. Isema ondo dayamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sampai subuh sarana pura-pura. Memang pesan moral dalam sebuah lagu itu patut untuk jadi renungan kita. Dan biasanya memang mengambil hal-hal yang tidak jauh dari kehidupan kita. Ane pangulita itu nasi sudah dibubur, kande anak kayomo, kande anak kayomo. Maknanya dalam sekali. Kalau begitu tinggal carikan nuanu, tamurai lokan nuanu. Nuan pasangana, daun seledri, kemudian mungkin bikinkan kuah sedikit kuahnya, pade. Elomo ayam suwir-suwir. Nah rasamu jadi nah jadi bubur tuh. Atau entalu. Kenapa sangat? Nah, telur rebus ya. Jadi tinggal kita siasati. Jadilah dia itu sesuatu yang bisa dikonsumsi. Tetap bisa dikonsumsi walaupun sudah jadi. Tapi pemaknaan di sini nasi jadi bubur itu kadang-kadang sesuatu yang sudah terlanjur terjadi. Ya mau diapa? Kalau seperti itu keadaannya, tinggal bagaimana kita mensiasatinya. Bahwa setiap masalah itu pasti akan ada jalan keluarnya, tinggal bagaimana kita melihat masalah itu bukan jadi persoalan, tapi dijadikan, carikan jalan keluar yang terbaik. Karena begitu sudah, manusia ini diciptakan dengan sesempurna mungkin itu untuk menjadi pembeda dengan ciptaan Tuhan lainnya. Ya salah satu itu selalu menggunakan akal sehat. Kalau kenyataannya memang tim favorit Komio tidak lolos, kayak macam kabar terkait penyerang Prancis yang dikabarkan unggul atas legenda Argentina Lionel Messi yang sudah mengoleksi 8 gol berkat jumlah assist yang lebih banyak. Mbappe gagal menambah gol saat Le Blues kalah 2-0 dari Spanyol di semifinal, tapi masih memiliki satu kesempatan lagi guna memperbesar koleksi golnya pada pertandingan perebutan tempat ketiga di Miami Sabtu mendatang. Sementara publik tengah menantikan hasil akhir pertandingan nanti antara Inggris berhadapan dengan Argentina, karena ini bukan pertandingan biasa ya. Kalau masih ingat dengan tayangan gol Tuhan, tangan Tuhan ya, itu di tahun berapa? 1982 ya, ketika Maradona itu gol fenomenal. Ya itu mungkin saja ini semakin akan lebih panas karena itu ya. Kayak prediksi beberapa pengamat mengatakan kalau pertandingan antara Prancis dan Spanyol berjalan akan sangat seru karena ada hawa-hawa apa sangana balas dendam ya terakhir ketika timnas Prancis ditundukkan oleh Spanyol, dan begitu pula sebaliknya dengan timnas Inggris yang mungkin ingin apa. Sebenarnya kalau saya ingat catatan lalu itu mereka sempat mengalahkan Argentina juga ketika Piala Dunia Prancis ya tahun 1998, ada masalah ya. Mungkin Argentina akan berpikir juga akan melakukan hal yang sama, melakukan rematch ini, aksi hawa balas dendam juga ini kekalahan mereka di 98 atas Inggris. Ya kita berharap saja tetap sportivitas yang dijunjung tinggi dalam pentas olahraga dimanapun, baik sepak bola bahkan di pentas-pentas perhelatan event-event olahraga lainnya. Itu harapan kita semuanya. Baiklah, sampai sebesar anakku, saya berharap komentar terus betah bersama kami di program Umpire Palu, Suara Budaya Tanpa Sanggani, menghadirkan lagu-lagu berlirik bahasa daerah yang bisa kami dengarkan. Tetap bersama kami.

Sampai suhu saranaku, salah satu upacara pada usia menjelang usia balik dewasa adalah upacara nokeso, yaitu upacara menggosok gigi bagian depan sampai rata, baik ke bagian atas maupun bagian bawah, bagi seorang anak perempuan menjelang balik atau nobaleku. Teknis upacara nokesohi ditentukan oleh Vati sesuai status sosial atau warisan yang pernah diterima dari orang tua atau nenek moyang. Bagi keturunan raja, bangsawan Vati ditentukan oleh ketua dewan adat. Tujuan upacara ini adalah mengantar anak perempuan memasuki masa gadis atau karanda agar dapat

0: juga capek, nggak dapat uang.
1: Ampun Bu, Rina capek, tapi nggak dapat uang. Ampun Bu, ampun.
2: Ibu kan sudah bilang, jangan pulang sebelum bawa uang. Jangan pulang sebelum bawa uang. Ayo pergi sana. Pergi sana ibu bilang. Kalian pulang harus bawa uang.
3: Stop eksploitasi terhadap anak-anak. Tempat anak-anak bukan di jalanan. Tempat anak-anak adalah di rumah dan di sekolah. Di rumah dan di sekolah, tempat anak-anak bertumbuh, memperoleh pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang berguna.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Serimpi merupakan sebuah tarian Jawa klasik dari tradisi Kraton Kesultanan Mataram dan dilanjutkan pelestariannya serta pengembangannya sampai sekarang oleh 4 istana pewarisnya di Jawa Tengah, Surakarta, dan Yogyakarta. Penyajian tari pentas ini dicirikan dengan 4 penari melakukan gerak gemulai yang menggambarkan kesopanan, kehalusan budi, serta kelemah lembutan yang ditunjukkan dari gerakan yang pelan serta anggun dengan diiringi suara musik gamelan. Sejak zaman kuno, tari serimpi sudah memiliki kedudukan yang istimewa di keraton-keraton Jawa dan tidak dapat disamakan dengan tari pentas yang lain karena sifatnya yang sakral. Dulu, tari ini hanya boleh dipentaskan oleh orang-orang yang dipilih keraton. Serimpi memiliki tingkat kesakralan yang sama dengan pusaka atau benda-benda yang melambangkan kekuasaan raja yang berasal dari zaman Jawa Hindu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

0: Wah, ini bagus nih. Check out ah. Eh, yang ini juga bagus. Warna apa ya? Jadi bingung. Bagus semua sih.
1: Ngapain sih?
0: Eh, Susan, coba lihat deh. Bagus kan? Tapi warnanya apa ya? Aku bingung nih.
1: Hah, baju lagi.
0: Ini tuh model baru, keren kan?
1: Yang kemarin kan juga model baru.
0: Ini lebih baru lagi. Lagian itu kan udah dipake. Fotonya juga udah diupload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus? Gengsi dong.
1: Nah, yang begini nih yang ngerusak bumi.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Dina, banyak loh yang harus dikorbankan untuk memproduksi pakaian. Banyak banget bahan bakar dan bahan kimia yang dipakai. Belum lagi air. Nih ya, menurut data global, untuk memproduksi satu kaos aja itu membutuhkan 2.700 liter air. Belum lagi celana jeans, satu celana jeans itu membutuhkan 10.000 liter air tahu.
0: Wah, boros banget ya.
1: Nah, gak cuma menggunakan banyak sumber daya alam, tapi juga menghasilkan emisi rumah kaca yang bisa menyebabkan perubahan iklim. Dampaknya ya, kayak pemanasan global, cuaca berubah-ubah, banyak lagi deh pokoknya.
0: Duh, besar banget ya dampaknya. Kalau gitu batalin aja deh pesanannya, sekalian ngurangin paletor juga sih.
1: Yuk jaga bumi, utamakan fungsi daripada gengsi.

Padat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

πίσω που σαν να κουπούρα πουρα. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong peningkatan produktivitas pada sektor pertanian untuk mendukung swasembada pangan nasional di daerah ini.

pentingnya pembangunan di sektor pertanian melalui program Berani Panen Raya dengan target 6 hingga 7 ton padi per hektar. Untuk Sulawesi Tengah rata-rata baru 4 ton per hektar, mungkin ada yang sudah 6 ton tapi rata-ratanya Sultan baru 4 ton per hektar. Menurut dia saat ini luas baku Sulawesi Tengah mencapai 126.000 hektar. Harapannya melalui program cetak sawah baru bisa menghasilkan dan melahirkan petani-petani baru agar target 6 ton per hektar dapat tercapai.

0: merah itu, berhenti ujung.
1: Wah, benar saja.
0: Astaga, ditangkap polisi kita nanti.
1: Ya, ada juga polisi berjaga.
0: Bukan karena polisi, kasihan. Tapi kok teh lihat kak orang di depannya kita itu hampir bertabrak gara-gara baterobos lampu merah.
1: Kalau begitu kau turun saja dan.
0: Mama, tiga buruk kau.
1: Cerewet sekali kau ini deh, kita ini sudah terlambat.
0: Saya cuma bakasih tahu yang baik, kasihan. Percuma juga kita balaju. Kalau akhirnya ada orang lain yang celaka gara-gara tidak taat lalu lintas.
1: Iya dan, bagaimana kau juga lama sekali ditunggu.
2: Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda saat berkendara dan berpikir sebelum bertindak. Ingat, kecepatan bukan segalanya, keselamatan lebih utama. Bukan hanya kita yang punya kepentingan di jalan. Mari saling menghargai dengan sesama pengendara lain.

0: total belanjaannya 120.000 ya Bu?
1: Oke.
0: Apa Ibu bawa tas belanjaan sendiri?
1: Aduh, setiap bawa tas belanjaan Mbak. Pakai tas plastik itu Jo.
0: Plastiknya berbayar ya Bu?
1: Hah? Plastiknya berbayar? Bukannya gratis?
2: Pasar modern menjalankan

0: Ya kurian suparan. Umur kali ngasih karena Rai Pemunju RRI Palu. Ane Maria mau acara dari kayak ini.
1: Ane Perati Miule.
0: Dari Kura Putra.

Sampai subuh sarananku pura-pura. Bicara tentang kuliner, surganya lah Indonesia. Dari ujung timur sampai ujung barat, utara ke selatan, memiliki keberagaman kuliner yang luar biasa ya, tak tertandingi. Karena kita memiliki begitu beragam hal terkait dengan kuliner. Saya ajak Kumil ke Buol. Di sana ada namanya sup daging dengan kelapa sangrai. Hidangan khas Buol yang kaya rasa ya. Ya, ada namanya Liago. Ini adalah salah satu kuliner khas Buol yang memiliki cita rasa unik dan kaya. Hidangan ini menggunakan daging sapi dan tulang, dipadukan dengan kelapa sangrai sebagai bahan utama. Kelapa sangrai inilah yang kemudian memberikan tekstur kental dan rasa khas pada Liago, menjadikannya berbeda dengan dari sup daging lainnya. Di Buol, Liago juga dikenal sebagai kuah Bugis karena kemiripan dengan hidangan dari Sulawesi Selatan. Selain itu, Liago juga memiliki kesamaan dengan masakan daging cancang yang populer di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Perpaduan cita rasa rempah-rempah dalam Liago membuatnya menjadi hidangan yang menggunakan menggugah selera. Memang kalau kita bicara tentang Sumatera, khususnya Sumatera Barat, memang kaya akan rempah. Masakan-masakan khas Minangkabau misalnya ya. Kalau kita bilang rumahkan Padang, padahal Padang itu kan nama kota. Jadi kalau bisa jadi yang punya rumah makan itu bukan orang Padang, tapi bisa jadi orang dari Bukit Tinggi misalnya, atau dari Padang Panjang, atau dari kota lain di Sumatera Barat. Cuman kita lebih top bilang, kita ke rumah makan Padang. Padang itu nama kota. Jadi masakan Minang Kabau ya, karena itu merujuk pada suku. Tapi tak apalah ya, karena tidak ada yang protes juga. Saya tidak tahu kalau di kampungnya Febri ini. Febri ini adalah adik kita yang berasal dari pantai timur, khususnya di Kabupaten Parigi Moto, di desa Turibulu. Kalau Turibulu ada masakan atau enggak? Masakan tradisionalnya enggak? Ada. Ingat-ingat dulu. Biasanya kalau di pesta-pesta atau di apa yang biasa makanan khas Turibulu? Biasanya kan ada itu. Ya, memang setiap daerah memiliki keunikan tersendiri ya. Tapi umumnya kalau suka ilir itu, kalau Febrin dia penutur campuran lauje dan lauje dan apa tadi satu Febri? Nah, apa itu? Tajio, itu dia. Kalau tidak berarti Gio. Saya ini itu ya, mencoba untuk bisa juga belajar paling tidak menggunakan satu dua kata dalam bahasa lain. Dan kebetulan teman-teman adik-adik kita yang dari Pantai Timur ini rata-rata ada yang menuturkan beragam ya. Tapi umumnya mereka adalah Tajio. Gio artinya tidak ya. Tidak mau saya. Kalau bahasa Tajionya tidak mau saya. Gio selu. Gio selu. Bagus bahasanya. Masih karena masih baru saya dengar jadi enak nih. Narasanya pendidikan. Nah, kita kan tokai kan

panen sama ribora. No hijau geramai. Jadi hijau ini juga ada tak bagi lagi. Kalau menurut menurut teman-teman, hijau ini ada berapa dialek? Dua atau tiga? Tapi pada saya saling mengerti, saling memahami. Cuma mungkin penekanan atau apalah ya saya dalam bahasa itu. Simbaimu nanti Ledo. Kalau Ledo yang agak ke sini, ke arah sini, mungkin agak kedengarannya kasar. Tapi kalau Ledo yang arah ke mana ini, dia lebih ke Puluna, itu akan lebih halus. Baiklah, sampai susah aku. Itulah Indonesia. Punya keberagaman yang luar biasa. Dan tentunya keberagaman ini menjadi ciri atau pembeda antara satu dengan lainnya. Dan harusnya kita bangga dengan itu. Tidak kita malu menggunakan bahasa kita sendiri, karena itu merupakan identitas.

Tojo Uda-Uda berada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Kota Ampada, ibu kota Kabupaten Tojo Uda-Uda, dapat ditempuh lewat perjalanan darat dari Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, selama 8 hingga 9 jam. Tetapi saat ini juga bisa ditempuh dengan perjalanan udara lebih kurang 30 hingga 45 menit. Gaito Pipi, sebuah lagu pop daerah Tojo Una-Una yang sangat dikenal luas di kalangan masyarakatnya. Lagu yang awalnya adalah sebuah pantun bermakna diperkirakan sudah dilantunkan ratusan tahun silam oleh suku Ta, salah satu dari sekian suku asli yang mendiami daerah Tojo Una-Una. Berikut penuturan Insinyur Punawar Mapu MSI selaku pencipta lagu Gaito Pipi.

sering dibawakan oleh keluarga dari suku Tang, pantun yang namanya itu lilingan. Lilingan itu sebetulnya pantun bermakna. Ini biasanya digunakan kalau mau menidurkan anaknya. Arti daripada syair ini, mereka menyampaikan bahwa yang itu pipi itu artinya burung, katanya burung yang sedang bergoyang-goyang karena mendengarkan bunyi angin bertiup di sungai kan. Bunyi itu yang namanya, yang disebut dengan reregebone. Jadi sebetulnya ini bahasa alam. Di situ di dahan kayu itu kan masih ada dahannya kan. Di situ burung yang bertengger, kemudian dia sambil goyang-goyang kan. Nah, sambil bergoyang-goyang itu yang namanya gai-gai topipi. Kalau saya pelajari maknanya,

0: kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Dri.
1: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, gak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Tari Pontanu, tarian tradisional yang berasal dari daerah Donggala ini, biasanya ditarikan oleh para penari wanita dan menggambarkan aktivitas para wanita yang sedang menenun sarung Donggala. Kata Pontanu dalam bahasa setempat memiliki arti menenun, sehingga tarian ini juga dapat dikatakan sebagai tarian penenun. Sesuai dengan namanya, tarian ini adalah wujud apresiasi kepada para penenun sarung Donggala, sekaligus sebagai media memperkenalkan kain sarung khas Donggala kepada masyarakat luas. Tarian ini masih tetap eksis di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Donggala, dan masih sering ditampilkan di berbagai acara seperti penyambutan tamu penting, pertunjukan seni, festival budaya, ataupun promosi wisata.

0: Arif.
1: Ya kalau pantun yang biasa itu kan sampirnya biasa, isinya juga putra, biasa. Yang
0: mengatakan festival ini menjadi bagian dari upaya melestarikan kesenian Rontek yang kini disusulkan sebagai warisan budaya tak benda kepada Kementerian Kebudayaan. Pemerintah Kabupaten Pacitan berharap festival ini semakin memperkuat eksistensi dan pengenalan Rontek identitas budaya daerah. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pokok.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po, Nyaba Ben Cangcing, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita mau jalan-jalan ke Kota Medan ya Abang Po ya. Dan di sana sudah ada rekan saya Hanum ya. Benar gak sih Hanum? Iya benar ya. Ada rekan saya Hanum, nanti kita ngobrol sama Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Tanpa berlama-lama, kita mau menuju ke Medan dulu ya. Sapa dulu yang ada di Medan. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pok Nata, apa kabarnya Pok Nata?
1: Kabar baik, Kak Anum. Kak Anum gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Sehat walafiat ya, beda ya. Di sini nggak pakai kacamata ya. Kira tadi ini narasumber.
2: Kapan gitu?
1: Iya, narasumber kok ini kan cowok narasumbernya gitu. Tapi kok pakai baju RRI gitu kan ya? Medan gimana Kanu?
2: Alhamdulillah di sini cuacanya agak-agak mendung. Agak panas sebelum sampai jam-jam 1 tadi masih panas. Ini udah agak mendung sih.
1: Gimana?
2: Oh, hujan terus.
1: Oh, alhamdulillah. Jakarta ini udah hampir 2 minggu kayak udah lebih deh enggak ada hujan-hujannya.
2: Wow, mungkin memang lagi musimnya ya kan.
1: Iya, benar. Tapi kan sayang ya kalau di Jakarta enggak ada hujannya, polusi udaranya.
2: Iya, di Medan juga udah mulai-mulai kayak gitu sih Kak.
1: Oh gitu.
2: Inilah, macet-macet juga luar biasa lah.
1: Kita aja barangkali yang jaga imun tubuh kita ya.
2: Iya.
1: Kak Anum, narasumber kita hari ini ada di studio kah? Atau by phone atau by Zoom?
2: Kebetulan sudah datang dari sebelum sholat zuhur tadi.
1: Masya Allah.
2: Jam 12:30.
1: Ya udah deh, daripada nanti ya dislepas sama bapaknya gitu kan ya. Kanun, saya persilahkan dulu ya ngobrol sama narasumber kita Bapak Dr. M. Zahrin Piliang MSI ya. Nanti kita buka line telepon, kita break dulu nanti di 13:30, kemudian kita kasih kesempatan buat pendengar kita untuk menelpon dan juga WhatsApp. Silakan Kanun.
2: Oke, Abang dan Kakak, sahabat budaya, senang sekali ya.

0: Dan kita ini sekarang bahas tentang tatung. Jadi tadi bapaknya agak bingung. Nah, saya sapa dulu sebentar nih dengan bapak kita ya yang sudah hadir, Bapak Zaharin Pilihan. Assalamualaikum, Pak Zaharin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak-pak, si Malungun, Mandailing, terus dan yang ke-8 Pasisi.
1: Nah,
0: kawasan pantai barat Sumatera Utara yang secara administratif pemerintahan berada mulai dari Barus sampai ke Angguli sana, ya, perbatasan dengan Tapanuli Selatan. Jadi kita itu sebetulnya orang Pasisi ini adalah orang-orang yang menjadi etnis karena pertemuan berbagai suku bangsa. Dan pertemuan suku bangsa itu bukan setahun dua tahun, tapi jauh sebelumnya, bahkan di jadi berbagai orang datang ke Barus atau Pansur dengan suatu tujuan untuk mendapatkan barang-barang atau pada zaman. Nah, itulah mengapa kemudian kami sebut orang Pasisi itu terdiri dari berbagai etnik yang ada. Ya, tidak hanya 8 etnik yang ada di Sumatera Utara, tapi juga ada yang dari India, ada dari Cina, ada dari Jawa, Sulawesi, dan seterusnya.
1: Banyak.

0: berbatasan kabupatennya itu dengan Aceh Singkil. Itu. Jadi Barus ini kalau di zaman dulu tidaklah Barus yang sekarang ini yang hanya satu kecamatan.
1: Iya.
0: Nah, kenapa? Karena mengapa? Pertanyaannya adalah mengapa orang dulu itu mengunjungi Barus? Karena orang mengunjungi Barus itu dikarenakan ada yang dicari.
1: Iya.
0: Apa yang dicari? Yang dicari itu sering disebut orang ya, itu kapur.
1: Kapur ya. Barus ya, Pak.
0: Barus gitu. Tapi kapur Barus yang dulu tidak seperti kapur Barus yang kita lihat di berbagai tempat di rumah kita.
1: Iya. Nah,
0: bukan itu. Karena kapur Barus itu getah dari kayu. Ya, kayu kapur Barus itu. Dan dia tidak hanya tumbuh di Barus sekarang, tapi juga di sepanjang pantai barat Sumatera Utara itu sampai ke arah perbatasan Lumut. Lumut dengan apa Tapanuli Selatan itu ya, Batang Toru ke arah ke Sibolganya. Nah, jadi kebutuhan terhadap Barus itu kapur Barus itu sebagai benda-benda aromatik pada zamannya itu sangat apa ya, besar, sehingga orang-orang dari kawasan Timur Tengah

0: dari berbagai kawasan, terutama Timur Tengah zaman dulu, masa sebelum Islam, itu banyak berdatangan ke Barus itu. Jadi makanya disebut Barus itu pada zamannya adalah kota metropolitan, ya pusat perdagangan internasional pada zamannya di kawasan Hindia, Samudra Hindia. Iya, gitu. Itu dia.
1: Nah, kalau misalnya kalau di

0: dan barusnya, kalau dilihat dari temuan artefak-artefak manik-manik, koin mata uang, ya, koin itu, lalu ada kapal-kapalnya itu ada satu wilayah lagi di arah selatan. Jadi ke arah selatan dari Tapanuli Tengah itu namanya Bongal. Ya, di desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah. Jadi temuan-temuan artefak, ya, temuan-temuan yang di hasil ekspakasi dari arkeolog Indonesia itu menunjukkan bahwa hasil hasil-hasil temuan itu menunjukkan bahwa abad ke-7 itu sudah masuk ke sana di Bongal itu, sehingga dapat dikatakan Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Gitu. Bongal lebih tua 200 tahun dibanding Barus. Itu di apa buktinya? Itu temuan-temuan tadi, artefak-artefak tadi. Manik-manik baik yang dari Persia maupun yang dari Cina, dari India, dari Arab dan seterusnya. Nah, di Bongal itu memang tidak ditemukan makam para ulama seperti yang ada di Barus. Nah, di Barus itu di papan tinggi itu ada makam, kemudian di komplek makam Mahligai Syekh Rukunuddin ada 200 ulama itu. Sering disebut orang juga aulia. Nah, di situ memang terpusat di Barus itu. Tapi kalau dari rentang perjalanannya itu, dari artefak-artefak yang ditemukan itu lebih tua 200 tahun Bongal dengan Barus. Tapi kita enggak boleh memisahkannya itu. Karena zaman dulu itu mungkin Barus yang dimaksud itu sampai ke Bongal tadi.
1: Sampai ke Bongal tadi.
0: Iya, samalah kira-kira itu. Di mana tinggal di Medan. Nah, padahal di Tembung gitu misalnya kan. Tapi disebut Medan gitu.
1: Ya, karena yang dikenal itu Medan.
0: Ya.
1: Gitu, Pak.
0: Kata Barus itu sudah lama dikenal oleh Ptolemeus itu abad kedua Masehi. Nah, sudah. Walaupun orang-orang Mediterania itu tidak langsung ke Samudra Hindia, dia melalui perantara Laut Merah, dari Laut Merah kemudian menuju India. Jadi orang-orang kawasan India itulah yang kemudian melanjutkan perjalanan ke Samudra Hindia menuju Barus itu tadi.
1: Iya.
0: Nah, itu sebelum Islam itu.
1: Islam ya. Kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri, kalau untuk suku-suku yang

hal yang ditemui oleh para pedagang dari Timur Tengah, dari India dan dari Cina itu. Kalau ditanya sukunya, suku apa dia? Kalau disebut Batak, istilah Batak itu sendiri baru muncul di abad ke-14. Yang kemudian dipopulerkan oleh Belanda dalam rangka penginjilan di kawasan Tapanuli atau Toba sekarang ini. Nah, jadi sementara yang berdagang itu kan di pinggir pantai. Sementara Batak

0: tadi ada di pedalaman. Sehingga kita tidak bisa menyatakan secara pasti bahwa Tapanuli Tengah itu bata.
1: Enggak juga.
0: Tapi yang pasti orang-orang awal di situ adalah orang-orang yang mendiami kawasan pesisir.
1: Pesisir.
0: Nah, karena itu mungkin karena Barus itu selain kata Barus juga disebut Fansur, maka orang belakangan ini sering menyebut kami orang Fansur.
1: Fansur.
0: Iya, Fansur itu artinya menyebut Barus tadi yang berada di orang-orang di kawasan pesisir. Maka disebutlah orang Pasisi. Orang Pasisi begitu. Nah, orang Pasisi ini kalau dia misalnya berasal dari suku genealogisnya Batak, maka ada ungkapan dari orang Melayu, ya. Bukan kampak sembarang kampak, kampak pembelah kayu. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Melayu.
1: Iya, dia orang Batak tapi bisa juga kata bang.
0: Tapi karena dia sudah menjadi Islam, menganut agama Islam, maka di Sumatera di pantai barat Sumatera Utara itu pantun tadi diubah sedikit. Bukan kampak sembarang kampak, kampak terbuat dari besi. Bukan Batak sembarang Batak, Batak sudah menjadi Pasisi. Gitu dia.
1: Iya.
0: Jadi maka jangan kaget kalau di kawasan sana itu ada nanti ditemukan misalnya namanya Fatlan Situmorang. Ya kan? Abu Bakar Pasaribu.
1: Iya, bermarga ya, Pak ya.
0: Jadi saya William

0: masuknya Islam ke tanah Barus. Sehingga itu awal ya, masih apa, masih awal itu bisa disebut, dibanding kedatangan orang-orang dari Timur Tengah tadi di abad-abad saat abad kedua, ketiga, keempat Masehi. Nah itulah makanya pertanyaannya, siapa yang penduduk di situ? Saya katakan tadi adalah orang-orang awal, yaitu orang-orang Tansur ini tadi, orang Pasisi ini. Nah, mereka datang itu orang-orang Eropa, orang-orang Timur Tengah itu datang ke apa ini, ke Barus ini, itu menghitung ada yang disebut dengan angin muson. Ya, angin muson itu angin yang pada periode tertentu mengarah ke Samudra Hindia ini. Biasanya tuh dari Maret ke Desember gitu. Mereka datang. Nah, setelah berdagang di situ, mereka belum bisa kembali karena angin masih.
1: Ya, karena dulu kan masih pakai angin ya.
0: Iya. Nanti ketika Januari baru mereka balik
1: ke sana.
0: Nah, sehingga karena mereka menetap itu ada 2-3 bulan, tidak tertutup kemungkinan terjadi perkawinan silang, perkawinan campur antar penduduk lokal dengan orang-orang yang datang. Maka terjadilah pertemuan budaya, dari budaya luar, budaya dari dalam sendiri.
1: Berarti itu termasuk akulturasi juga.
0: Tapi yang jelas dia tidak menghilangkan budaya asal dari orang-orang yang datang maupun yang tuan rumah. Jadi orang-orang tempatan itu membentuk budaya baru, dan orang-orang yang datang juga membentuk budaya baru, tetapi budaya lama itu sama sekali tidak hilang. Saya katakan begitu contoh sederhananya. Orang Batak tadi tetap memakai marganya. Jadi berarti kan ada unsur dari budaya lamanya itu yang masih terus dipegang gitu. Walaupun tata cara perkawinannya, tata cara keagamaannya sudah berubah, semuanya sudah merujuk kepada tradisi Islam. Kira-kira begitu itu, Bu.
1: Kalau misalnya di saudara ini,

0: Hanum.
1: Bukan Mbak kalau di sana.
0: Nah, jadi apa panggilannya?
1: Umin.
0: Umin.
1: Kalau saya Oge.
0: Berarti panggil Oge dong.
1: Kalau nggak salah RRI Medan ini juga ada program Oge Umin ya.
0: Ada.
1: Iya, jadi itu yang digunakan adalah percampuran juga. Uning itu bahasa Minang, Minang Pariaman. Jadi dia tadi yang orang-orang di sana itu sering disebut pakai bahasa baiko-baiko, ambo, gitu. Ada pengurubatannya, ada. Misalnya kata sida. Sida itu kalian.
0: Kalian.
1: Bukan kalian, mereka. Mereka. Kalau bahasa Batak, bahasa Toba, nasida.

0: kemana Muna, kemana kalian? Kasiko bajalan jalan.
1: Kasiko tuh bahasa
0: jalan-jalan. Jadi sebetulnya kalau ditelusuri bahasa awal di sana itu adalah bahasa Melayu kuno. Ya itu mungkin tugas orang linguistik lah, orang bahasa nanti menelusuri jejak sejarah bahasa Indonesia itu sejauh mana di sana. Syair dari Hamzah Fansuri itu adalah syair-syair yang juga banyak terinspirasi dari kondisi sosial masa itu dengan menggunakan bahasa Melayu

0: juga turunan dari Padang Sumatera Barat, Pak Dokter.
1: Orang Minang kah?
0: Iya, asli orang Minang.
2: Nampaknya.
0: mak bapak awak orang Padang kaduduanya. Oge, okay. Panggil siapa Oge ya kalau di situ ya?
1: Oge, ini.
0: Iya.
1: Kapten Oge.
0: Berarti kalau daerah sana rata-rata turunan orang Minang berarti Oge ya?
2: Kebanyakan.
0: Iya, karena saya ngeliat juga dari namanya Piliang. Piliang itu kan biasanya suku-suku dari Padang ya.
2: Dari Sumatera Barat.
0: Dari Sumatera Barat, Piliang, Tanjung, Koto, iya. Gitu ya.
2: Caniago.
0: Caniago, ya benar-benar. Iya.
2: Kalau kami itu kebanyakan dari Nareh, Pariaman.
0: Ajub Yaman.
2: Ajub Yaman, Lawe.
0: Iya, tapi kalau misalnya di sana masih banyak juga nggak sih, Ge, penerapan-penerapan adat budaya Pariaman kan keras banget itu ya budayanya, seperti iya. Budaya Manjapui Marapula yang bisa miliaran rupiah ya untuk anaknya yang punya jabatan gitu kan ya.
2: Ya, tradisi itu untuk di wilayah Tapanuli Tengah Pasisi sekarang itu hampir tidak ada.
0: Oke.
2: Jadi istilah Bajapui itu tidak ada, tapi ada konsep yang mirip dengan konsep perkawinan Sumando di Urangawa.
0: Oke. Okay. Nah,
2: tapi tidak sepenuhnya Sumando. Kalau di Sumando di orang Minang, laki-laki itu dalam tanda petik tamu keluarga Padusi. Nah, yang seperti itu sebetulnya ada di orang Pasisi, tetapi tidak seketat di dari Sumatera Barat.
0: Dari Sumatera Minang.
2: Iya, tetap dia disebut Sumando. Tapi apa namanya, posisinya dalam adat itu tidak begitu kuat. Dalam arti tidak seperti harus seperti yang dari Minang begitu.
0: Nah, oke.
2: Okay. Itu di antara lain salah satu pernak-perniknya. Nah, kalau dalam acara-acara perkawinan lainnya itu ada juga namanya. Kalau di Minang itu atau di ya di Pariaman atau di Padang lah barangkali ada waktu pengantin diantar, pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin perempuan diiringi dengan si kambang namanya. Si kambang terus nanti

0: dari Minang Bali.
1: Oke, baik. Berarti ada perpaduan lah ya, walaupun tidak tidak 100% menganut budaya Minang ya, Oge ya.
2: Karena memang persatuan segala suku juga di situ.
3: Iya ya, kan Oge. Jadi kalau di orang Pasisi itu Batak ada,
2: Minangkabau
3: banyak, Melayu ada, Mandailing
2: banyak,
3: Pola, Jawa.
1: Oh berarti Jawa. Nusantara dong ya, Bhinneka Tunggal Ika ada di situ ya, Oge ya.
2: Temanya seperti itu memang Pak Nata.
1: Oke, kayak Jakarta berasa ya.
3: Iya, mungkin ya, Betawi lah begitu.
1: Iya, kalau Jakarta kan sini campur semua nih semuanya. Baik. Kalau gitu sebelum kita kasih kesempatan ke penelpon kita break dulu ya, Oge ya. Kak Hanum kita break dulu ya.
2: Iya.
1: Abang Po. Oke. Ya, bolehlah disebutkan dulu lah nomor telepon yang bakal dihubungi biar mereka nyatet dulu berapa untuk Medan, Kak Hanum.
2: Kalau Medan ada nomor telepon 061-846-3116. Kalau dari WhatsApp bisa di 0811-614-4248.
1: Boleh diulang lagi, Kak Hanum?
2: Boleh, 061-846-3116.

0928 untuk WhatsApp-nya, 0213504510 ya. Nanti kita balik lagi ya dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara

0: kita kasih kesempatan buat penelpon kita yang mau gabung ya Kak Anum ya. Di Medan sudah ada kah?
1: Sudah ada.
0: Silakan Medan duluan.
1: Oke.
0: Sudah?
1: Iya, tidak terhubung.
0: Kita sambungkan.
1: Dari WhatsApp ini sudah ada nih, Pak.
0: Sudah ada dari WhatsApp. Boleh dibaca dulu WhatsAppnya.
1: Assalamualaikum, di sana. Semoga kita semuanya sehat-sehat.

0: Dari siapa?
1: Nggak ada disebutkan pula.
0: Waduh, kita disuruh nebak. Ditahan dulu ya. Ini teleponnya sudah saya gantung, saya terima dulu dari Jakarta ya.
1: Boleh.
0: Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum Pak Nova yang cantik, yang mbak om.
0: Waalaikumsalam, masih ada ini orang. Halo Ica.
1: Iya Ica nih ya.
2: Halo juga.
0: Juga kan?
1: Iya betul Pak Nova.
0: Iya makanya, ayah kira masih ada, kirain pulang kampung gitu kan ya.
2: Pak Nova.
0: Apa?
2: Habis sakit Pak Nova.
0: Masya Allah. Terus gimana sekarang, alhamdulillah udah sehat kan?
2: Alhamdulillah sehat itu semenjak sama menunggu.
0: Mulai kita turut berduka cita ya.
2: Iya.
0: Oke deh. Oke, dilanjut dulu Cak, ngobrol langsung sama narasumber kita.
2: Halo Kak Hanum, apa kabar Kak Hanum sama Pak siapa namanya Pak?
0: Pak Zahrin.
1: Pak Zahrin.
0: Oke, itu panggilan.
2: Oh, panggilan.
3: Abang kalau di Betawi.
0: Iya.
2: Abang ya.
0: Iya.
2: Kan kalau di itu kan abang dan kakak panggilnya.
0: Oh, yang di Medan.
2: Iya,
1: abang Pak. Kalau di Jakarta,
0: abang Pak.
2: Abang Pak. Sama abang.
0: Iya.
2: Kita mau nanya nih Pak Kahanum yang pono Pak.
0: Iya, kan udah dibuka pertanyaan, silakan nanya.
2: Kalau di Medan itu kan terkenal kalau dan kita tahu tuh bahasanya bahasa Batak.
0: Terus?
2: Selain bahasa Batak, bahasa apa lagi gitu yang terkenal gitu di Medan?
0: Bahasa di Medan itu ada berapa gitu ya?
2: Iya.
0: Ada.
2: Itu anak-anak itu masih bisa nggak bahasa Batak gitu?
0: Oh, anak-anak di sana masih bisa nggak bahasa, jangan bahasa Batak dong ya. Karena di Medan itu kan bukan cuma bahasa Batak kayak oke tadi kayak bahasa Melayu, bahasa ibu yang ada di sana barangkali ya.
2: Iya
0: gitu lah. Iya, oke deh. Gitu ya, Ca.
2: Oke dong, Pak Nova itu aja kan buat semuanya aja ya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, ada Ica di Bone, Sulawesi. Mungkin dijawab dulu ada dua pertanyaan. Tadi dari WhatsApp Medan dan juga telepon Jakarta, silakan aja.
3: Baik, Pak Nova, langsung
1: aja ya. Pertanyaan dari ini dulu dari WhatsApp Medan.
3: Dari WhatsApp ya.
0: Kalau besok pagi bisa nginep oke di situ kan?
1: Iya.
3: Ya terima kasih dari yang

0: Saya kira kalau pusat itu punya perhatian yang serius untuk terbukti wakil presiden dan presiden sudah berkunjung ke sana. Nah, tapi persoalannya bukan di situ. Persoalannya adalah bagaimana kelanjutannya.
1: Apakah cuma dibuat kilometer
0: iya
1: gitu aja
0: itu persoalannya. Nah, di sini kan kita harus juga, ya mohon maaf, tidak bermaksud kita mengungkit persoalan-persoalan itu, tapi kan harus faktanya ini menunjukkan bahwa yang namanya titik nol itu kalau sudah ditetapkan mestinya itu ada daya tarik yang membuat orang datang ke sana.
1: Iya.

0: dialek maupun tekanan atau intonasinya itu agak terasa keras gitu ya. Sehingga disebut lah ini dari mana kau? Ini Medan Bung, katanya begitu kan. Padahal kalau kita menggunakan dialek Melayu tidak seperti itu. Jadi sehari-hari bahasa komunikasi kita adalah bahasa Indonesia, tapi mungkin di rumah, di sesama teman-teman sepergaulan yang satu kampung, satu asal, itu mungkin menggunakan bahasa daerah, bahasa lokal. Ya kan kita menjunjung tinggi bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing, dan melestarikan bahasa daerah, daerah gitu. Jadi seperti saya misalnya dengan teman-teman saya di ngumpul-ngumpul gitu, ada orang dari Padang Bola, ada dari Sibuhuan, ada dari Mandailing, ada dari Jawa, ya berbahasa Indonesia. Nah, tapi kalau dengan orang-orang yang satu kampung dengan Kak Nova ini, Kak Anum ini, ya berbahasa Sangkola Mahani.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi kalau ketemu dengan teman-teman saya yang dari Minang, saya bahasa Minang. Itulah kita di Medan ini. Tapi Medan itu tidak identik dengan Batak. Ya, namanya tanah Melayu. Maka sebetulnya kalau disebut Medan itu adalah Horas, itu salah. Enggak betul. Ya maaf, mestinya apa? Ya karena ini tanah Melayu, mestinya Ahoy gitu. Bukan Horas. Tapi kalau kita mau menyebut etnik yang ada di Medan ini, maka 8 itu tadi yang harus kita sebut. Jadi Ahoy, Horas, Mejuah-jua, Enjuah-jua, Yahoo
1: yang dari Nias,
0: ya dari Nias, baru Oi di sana.
1: Iya.
0: Jadi itu dia. Ada 5 itu ungkapan itu kan.
1: Bermakna macam.
0: Nah, itu dia penjelasan
1: baik
0: terkait dengan pertanyaan Kak Ica ya, ya
1: dari Bone. Masih ada kesempatan Kak Anum, silakan Medan. Kayaknya udah kerangkering dari tadi.
2: Iya, sudah ada. Belum ada nih.
1: Oh, belum ada.
2: Telepon dari sebelah kayaknya.
1: Oh, itu telepon sebelah. Sepertinya udah kerangkering dari tadi. Yaudah, kalau gitu ke Jakarta lagi di 021-3504510. Silahkan ya. Kita bukannya di telepon biasa, telepon WhatsApp-nya hanya bisa buat WhatsApp doang ya untuk hari ini. Halo. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini Ayu dari Maluku.
3: Ayu di Maluku, tengah.
1: Iya, silakan Yu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya.
0: Alhamdulillah.
3: Saya tidak bisa mendengar suara ya, Mbak Hanum.
1: Mbak Hanum bisa dengar suara Ayu?
2: Dengar, cuman
3: sudah. Saya langsung ke bapaknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hari ini ya. Iya, oke.
3: Nah, tentang apa sih barus ya? Tadi bapak sudah mengatakan bahwa ini adalah kita masuknya dari Islam sana ya. Tapi saya mau bertanya tentang kenapa barus ini menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya di Nusantara. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayu dari Maluku Utara. Kenapa barus itu menjadi contoh harmoni sejarah dan budaya Nusantara? Medan ada?
2: Iya.
1: Ada Medan yang nelpon ke Anum?
2: Ada, cuman ini lagi mau disambungkan.
1: Ini kemana nih?
2: Ini soalnya lagi gangguan sepertinya.
1: Oh ya udah, kalau gitu langsung saja kita jawab pertanyaan Ayu dulu ya.
2: Boleh.
1: Baik, oke, silakan.
2: Iya, boleh Pak Zarin.
0: Mengapa menjadi apa ya disebut sebagai satu masyarakat yang kehidupannya harmoni gitu ya? Nah, di Sibolga sendiri, jadi kota terkecil saya kira di Sumatera, kota Madia terkecil ketiga di Indonesia, itu disebut negeri berbilang kaum karena itu tadi berbagai suku bangsa itu. Jadi kalau kita rujuk ke masa lalu tadi, bangsa-bangsa yang ada berdatangan itu ada dari kawasan Timur Tengah, Arab, Persia, kawasan India, Pakistan, Afghanistan,

0: Gujarat, terus Cina. Nah, kalau kawasan Nusantara itu yang dari timur, dari Sulawesi, dari Maluku, dari Jawa bertemu di situ karena sebagai pusat perdagangan maritim pada zaman itu, terutama pada zaman Islam abad ke-7 sampai 10. Samudra Hindia itu adalah pusat perdagangan internasional, ya, perdagangan maritim masa itu. Nah, karena ada berbagai suku bangsa yang melakukan interaksi di sini, maka mereka kemudian mencoba hidup ibaratnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana ranting dipatah, di situ air disauk. Jadi tepian disauk gitu. Jadi orang-orang yang datang itu secara penuh kesadaran melakukan adaptasi. Orang yang lokal itu juga bisa memahami praktek-praktek kebiasaan yang berkumpul mereka. Sehingga ini melahirkan apa yang disebut saling mengerti, saling memahami. Nah, sehingga itulah yang menimbulkan harmoni dalam kehidupan mereka. Ya. Jadi bagaimana orang Keling bertemu dengan orang lokal. Orang Keling bertemu dengan orang Arab, orang lokal. Jadi itu orang Cina juga begitu. Ini saling memahami itu tanpa sedikitpun mengganggu atau merusak keyakinan masing-masing. Sehingga suasana kehidupan mereka itu terasa damai, gitu ya. Itulah yang menyebabkan wilayah itu disebut masyarakat berbilang kaum dengan kehidupannya yang harmoni. Gitu.
1: Begitu, Pak Nata.
2: Iya, mudah-mudahan selalu harmoni ya, selalu menyatu ya di Medan itu dengan berbagai suku yang ada di sana gitu ya, Oge ya.
1: Insyaallah.
2: Amin, amin. Oke, ini sudah pukul 13:55. Mungkin ada harapan yang ingin disampaikan atau sesuatu barangkali yang ingin disampaikan. Silakan, Oge.
0: Ya, terima kasih Pak Nova. Kami mengucapkan terima kasih ini kepada RRI Jakarta maupun RRI Medan yang telah memfasilitasi kami untuk bisa memperkenalkan barus masa lalu, masa sekarang, dan bagaimana kehidupan di antara kami dari negeri yang berbilang kaum ini. Tentu saja kami berharap kita bisa memetik pelajaran dari sejarah masa lalu barus yang agung ini, yang kaya dengan sumber daya alam, ya. Harga dari sekilo kapur barus itu sama dengan harga 74 kilogram emas. Satu kilo kapur barus itu sama dengan 74 kilogram emas. Kalau harga emas sekarang itu 1 gram adalah sekitar 2 juta. Nah, kali 74 ya, berapa itu? Itu baru 1 kilo
2: barus
0: kapur barus tadi. Jadi sekitar 1 koma sekian miliar 1 kilonya kalau kursnya sekarang itu. Itulah perbandingannya. Nah, tetapi sumber daya yang demikian hebat itu tidak menjadikan negeri itu kemudian negeri yang melahirkan masyarakat yang saling berantem begitu. Alhamdulillah harmoni.
2: Ya, tetap harmoni ya. Enggak congkak, enggak sombong ya Oge Zahrin ya.
0: Iya.
2: Walaupun di sana sultan semua gitu kan ya.
0: Iya.
2: Enggak
0: juga.
2: Lah. Oh, enggak juga.
0: Sultan itu mungkin di Dubai.
2: Oh, kirain enggak juga takut didengar orang pajak enggak ya?
0: Bukan sultan, Mbak Nova.
2: Apa itu?
0: Sultan.
2: Sultan bisa sultan. Oi, sultan muda gitu kan ya. Oke, Zahrin terima kasih banyak. Semoga tetap akur, tetap harmonisasi lah ya kehidupan yang ada di Medan ini ya. Kolaborasi yang baik ya antara semua suku. Kak Anum terima kasih.
0: Ya, sebelum ditutup. Oi dun sana.
2: Iya. Oi dun sana. Oh, dia dinyanyiin oi dun sana gitu. Oke, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po di seluruh Nusantara, demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Medan. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva. Ayo akhiri SBN untuk hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Pekerjaan Umum menargetkan pembangunan bendungan Uai Apu di Kabupaten Buru, Maluku rampung pada 2027 untuk mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan irigasi bagi 10.000 hektar lahan pertanian. Kemarin Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Arnold Aristoteles Palapna Ritiau mengatakan bendungan berkapasitas tampung sekitar 50 juta meter kubik itu diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan menjadikan Kabupaten Buru sebagai sentra produksi beras.

Kita beralih ke berita lainnya, pembongkaran jembatan penyeberangan orang atau JPU Tendean di Jakarta Selatan telah rampung kemarin malam. Aktivitas di sekitar lokasi pada tadi pagi terpantau kembali normal dengan arus lalu lintas di kedua arah berjalan lancar. Petugas Dinas Pertamanan dan Kehutanan DKI Jakarta juga merapikan tanaman median jalan serta memasang kembali pagar yang sebelumnya dibongkar untuk mendukung proses pekerjaan. Kondisi ini menandakan selesainya proses pembongkaran JPO Tendean tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar

berinteraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sampai subuh saranku pura-pura ya. Selamat beraktivitas, semangat beraktivitas buat komipura di sore hari ini. Dan kita sudah berada di program Mangi Pedada Dangdut, ya kudangdut tersejati. Tapi seperti biasa di hari Rabu saya tidak sendirian. Ada rekan saya. Halo Om Bu.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, apa kabar? Waalaikumsalam. Apa kabar Om Bu?
1: Baik. Lama tak jumpa.
0: Lama tak jumpa ya. Sehat-sehat ya. Om Bu. Oke, kita sudah berada di program Mangi Pedada Dangdut. Dan tentunya Om Bu seperti biasanya kita harus sebutkan Mangi Pedada Dangdut. Jawabannya apa? Passwordnya Om Bu?
1: Ya, Yaku Dangdut Tersejati.
0: Nah, okay. Jadi seperti itu sampai sebut cara aku pura-pura ketika kita bilang Mangi Pedada Dangdut. Penelponnya harus disebutkan Yaku Dangdut Tersejati.
1: Iya.
0: Ya. Oke, dan kita juga live di TikTok. Sore hari ini TikToknya Prompat, jangan lupa di tap-tap layarnya. Dan tentunya yang mau request juga boleh ya. Dan yang mau bergabung dengan kita di sore hari ini, line telepon boleh di
1: 0811 456 0375.
0: Oke, betul. Atau di 0451
1: 421 621.
0: Nah, itu ya. Ini Om Bu kalau nomor handphone

0: men, Re.
1: Sabar, baik. Cuma lagi panas-panas ini.
2: Memang panas ini.
0: Panas sekali malah ini. Jadi murid
1: lagu yang dingin-dingin dulu ini.
0: Betul. Iya. Apa itu yang lagu yang dingin itu kalau boleh tahu?
2: Judulnya apa itu?
1: Lagu yang siapa ini? Kalau tidak salah, sampai mau Muksin Alatas Nur Lela.
0: Nur Lela. Oke.
2: Muksin Alatas.
1: Iya, kalau tidak salah. Kalau salah mau dikoreksi ulang.
2: Iya, betul itu.
1: Nur Lela. Iya. Terima kasih banyak.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Muksin Alatas dengan Nur Lela ya. Baik, kita terima kembali ya. Untuk penelpon kita di sore hari ini di program MengiPDD Dangdut, ya, aku dangdut tersejat. Ini kenapa ini gelap sekali? Pantas saya tidak lihat ini orang buat telepon atau tidak ya. Halo.
2: Halo.
3: Halo, assalamualaikum hari.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: MengiPDD Dangdut.
2: Hah? Sehat selalu.
3: Ada. Alhamdulillah.
0: Jadi Bunda Ida di Hang Tua Modri kasihnya siapa ini?
3: Lagunya Arafik.
0: Arafik yang mana? Judulnya
3: apa? Bukan matamu menarik hati.
0: Lanjut.
2: Judulnya apa itu?
0: Lirik matamu. Lirik matamu Arafik.
3: Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, terima kasih Bunda Ida di Hang Tua. Ada lagi nih penelpon ketiga ya. Kita halo. Terima tiga penelpon Om Bu.
2: Oh, tiga. Oke.
0: Oke, halo.
2: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MengiPDD Dangdut. Iya. Dengan Bunda Astri ya.
2: Awas. Tombol itu tuh.
0: Betul sekali, mah dihafal Om Bu sekali iya, nah, kalau itu, suaranya Bunda Sri ini.
2: Iya, soalnya kalem-kalem.
3: Lagunya Mawar Layu.
0: Mawar Layu.
2: Mawar Layu.
0: Kasihan, so kenapa itu Mawar Layu?
2: Panas bang kali.
0: Iya betul ya.
3: Bagaimana?
0: Mungkin panas, makanya DP Mawar Layu.
2: Sebentar disiram sore-sore.
3: Orang disuruh marah-marah dulu.
2: Aduh.
0: Jangan marah-marah. Nanti katanya Om Bu yang siram akan.
2: Aduh. Mana?
3: Jauhnya. Mau siram Om Bu.
0: Iya, Om Bu katanya nanti mau siram akan supaya mawarnya tidak layu. Oke, baik. Terima kasih Bunda Sri ya.
3: Selamat tanda.
0: Iya, sama-sama.
3: Assalamualaikum Om Bu dan Aru.
0: Iya.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, sudah ada tiga lagu nih Om Bu ya. Kita ke lagu dulu. Dengan lagu yang pertama tadi udah di request dari Andre Dianova dengan lagunya Muksin Alatas Nur Lela.
2: Iya, oke.

0: Oke, baik. Sampai subuh secara Argo Prapura, sahabat budaya Tapasanggani. Kita kembali lagi untuk di program Mangi PDD Dangdut, ya, aku dangdut tersejati. Saya masih bersama rekan saya, ada Om Bu, menemani Kami Pura di sore hari ini. Oke, Om Bu, kayaknya ada penelpon lagi nih. Iya, kita coba menyapa kembali dulu ya.
1: Iya. Halo.
0: Oke, halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Bang, ya, sedang terjadi,
0: betul sekali. Ini kalau dengar suara dari siapa, Om Bu? Om Bu hafal ini? Nyanda? Oh, kalau kita hafal. Ini dari Pantai Barat ini.
1: Oh, Pantai Barat. Oh iya, Sumar ya.
0: Iya, Bunda Yanti Sumari.
1: Soalnya
2: aku sudah di Sumar sekarang.
0: Di mana lagi ini, Dan?
2: Papa cuma kembali Pantai Barat yang di desa Oti.
0: Oh, di OT.
2: Oh.
0: Aduh, kalau di OT
2: itu
0: Siapa, Le?
2: Ah, itu tapi dia orang di samping. Tak kira, sebenarnya saya hanya dengar. Siapa namanya? Ibu baru dari siapa? Dari Sibualong.
0: Iya.
1: Cari-cari dulu namanya.
2: Iya, oh, siapa itu? Ibu di samping.
0: Iya, ada Om Bu.
2: Kami cari, ada kenari kebukaan. Dari Indahko, saya kata sempur kekasihan. Malam Kamis kemarin. Jadi saya ini belum dibolehkan pulang ke Sumari.
0: Iya.
2: Iya, tapi saya itu yang merasa itu aku 14
0: yang. Komi itu pokoknya tenaga super, makanya bulan kalau pulang.
2: Makanya nih kemarin insya Allah semoga selalu kuat dan kesehatan terutama.
0: Betul.
2: Jadi apa jangan kapungnya di sana kedengar jawa. Lagunya segudang rindu.
0: Segudang rindu. Sorry rindu sekali dan Om ini di rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Bu, ini saya baca dulu dari TikTok, oke? Karena sudah ada yang masuk ini ternyata di TikTok. Ada Darius. Selamat sore, ya aku dangdut tersejati. Request lagu cinta terbagi dua dari Satriasa untuk kami berdua. Terus apa ini? Masing-masing 50, oke? Oke, terima kasih ya. Darius sudah bergabung dan kita juga di sore hari ini melalui TikTok. Ada lagi penelpon kita ini, Om. Kita coba menyapa kembali. Halo, Mangi PDD Dangdut.
3: Halo.
0: Mangi
3: PDD Dangdut.
0: Waalaikumsalam. Mangi PDD Dangdut.
3: Ya, aku dangdut tersebut.
1: Iya. Dengan siapa ini?
3: Taipa.
1: Taipa.
0: Siapa Pak Taipa? Oh, langsung di hafal Om Bu. Pokoknya ini Om Bu hafal semua ini.
1: Iya.
0: Jadi Pak Ali di Taipa. Betul, Mau request lagi siapa ini, Pak Ali?
3: Ada lagi Megizet.
0: Megizet yang mana?
3: Seribu Benang Cinta.
0: Seribu benang cinta. Oke.
3: Okay. Oke. Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali di Taipah ya sudah bergabung dengan kita juga di sore hari ini. Ada lagi nih Om Bu. Kita coba menyapa kembali. Halo.
4: Halo. Selamat sore.
0: Sore.
4: Parigi. Dangdut tersejati ya.
0: Ini siapa ini Om Bu? Dari mana ini?
1: Dari Parigi kayaknya.
0: Nyanda.
1: Hah?
0: Nyanda.
4: Halo Ari, siapa temannya?
0: Om Bu.
1: Iya, siapa
4: Om Bu?
0: Diana dari Balung
1: itu.
0: Dari Balung Pewa.
1: Oh.
0: Diana.
1: Ibu Diana. Ibu.
4: Ari lagu dilangi nanti. Putin tadi tuh.
0: Oke, lagunya siapa Diana?
4: Lagunya. Balung Pewa.
0: Aduh Buyung, mengapa lupa padaku? Oke.
4: Okay. Aduh mantap suara hari.
0: Iya, terima kasih.
4: Selamat sore.
0: Oke, baik ya. Sudah ada tiga ini ya. Sudah ada tiga lagu nih.
1: Tiga,
0: Om Bu, TikTok, ya. Iya, betul. Kita penelpon dulu, ke lagu dulu. Ada Segudang Rindu dari Camelia Malik untuk Bunda Yanti di Semar.
1: Oke deh.

0: Oke, baik, sampai subuh saranku pura-pura 55 menit bergeser dari pukul 15. Waduh, Om Bo, teh terasa ya, udah hampir yeah. 1 jam nih kita.
1: Betul.
0: Oke, jadi yang masih mau bergabung silakan di 0811-456-03875. Silakan Om Bo, ada lagi nih. Halo.
1: Halo.
2: Halo juga, Bu. Selamat sore.
1: Sore ya.
2: Assalamualaikum mari.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Ini kayaknya menang Spanyol.
0: Iya, menang Spanyol. Iya. Aduh, kita langsung lemas.
1: Langsung lemas
0: ya. 2-0. Kendati habis menyiar malam nonton ulang pas pagi pas gol ya sudah saya tidur. Lemas kita gitu, lemas.
2: Aduh. Bagaimana kabarnya Pak Opa? Kamu
1: biasa, kamu baik.
0: Kabar baik.
2: Baik ya.
1: Lama tak jumpa.
0: Jadi mau dengar lagu siapa ini?
2: Biarkan aku sendiri.
0: Biarkan aku sendiri.
2: Ada lagu itu?
0: Biarkan.
1: Nanti dilihat.
2: Ada?
0: Aku sendiri. Siapa penyanyinya tuh ya?
1: Iya. Ada kayaknya.
2: Nah, coba.
0: Siapa penyanyinya tuh?
2: Itu Trisnawati kalau saya tidak salah. Atau tidak? Terserah lah penyanyinya mana.
0: Sendiri adanya Cantika Nuswanto.
2: Ah, Cantika itu ya.
1: Iya.
2: Ya, daripada berdua lebih baik sendiri.
1: Sendiri dulu ya.
2: Kalau tidak mau pusing.
1: Berarti tidur-tidur sendiri. Makan
2: ya, sendiri. Ini kopi, itu sendiri. Makan, masak, itu sendiri.
1: Betul, betul.
2: Dan lebih fatal lagi itu Bunda Pak Arie dengan Ibu. Kalau makan, kalau mau cuci, mau tumpuan.
0: Di
3: Labuan Akmal.
0: Oh, Pak Akmal. Apa kabar, Pak Akmal?
3: Karena mandor.
0: Alhamdulillah. Ini kayak bunyi-bunyi ya.
1: Feedback
0: begitu.
1: Terlalu dekat monitor.
0: Terlalu dekat dengan monitor bangkai, Pak Akmal. Boleh agak jauh-jauh sedikit?
1: Serem sedikit.
0: Oke, atau kasih kecil monitornya. Oke, baik. Mau dengar lagunya siapa ini, Pak Akmal?
3: Imam Arifin.
0: Yang mana?
1: Judulnya?
4: Seminggu di Malaysia.
3: Seminggu di Malaysia.
1: Oh, seminggu di Malaysia.
0: Saya kira sebulan.
3: Tidak, seminggu di Karimba.
1: Cepat sekali tuh kalau seminggu itu.
0: Oke, baik. Terima kasih, Pak Akmal.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Oke.
0: Okay. Ada lagi di belakangnya Pak Akmal. Ya. Saya coba menyapa kembali. Halo.
5: Halo,
0: ya. Mangnya peda dedang dud.
5: Aku dangdut terjadi.
0: Iya.
1: Dengan siapa ini?
5: Bunda Ningsi di Mahaku.
0: Oh, Bunda Ningsi di Mahaku. Apa kabar, okay. Bunda Ningsi?
5: Kabar baik, Sari.
0: Oke. Mau dengar lagu siapa, Bunda Ningsi?
5: Bunda Siti Badriah.
0: Yang mana?
1: Siti Badriah.
5: Yang terus yang ketemu mantan.
0: Hah?
5: Hujan keras yang ketemu mantan.
1: Hujan keras.
5: Hujan perasaan ketemu mantan.
0: Hujan perasaan ketemu mantan. Siti Badriah ketemu mantan judulnya itu ya.
5: Iya, Kari.
0: Oke.
1: Makasih.
0: Iya, baik. Sampai sama syaratku pura-pura. Sudah ada 3 lagi nih, Om Bu. Okay, kita ke Dade dulu ya. Jadi untuk komunitas sampai sama syaratku pura-pura jangan kemana-mana. Tetap session di sini di 97,5 MHz.

0: Waduh, oke deh sampai sebesar aku pura-pura 12 menit bergeser dari pukul 16 di sore hari. Betul. Ini Om Bu ya, iya. Waduh, ketemu mantan.
1: Betul.
0: Kalau bicara ke mantan, ada mantannya Om Bu ini?
1: Oh, apa ya? Apa ya? Ada sih.
0: Ada sih.
1: Tapi sudah lewat.
0: Sudah lewat ya, iya. Betul ya. Itu masalah lo. Kalau kata Inul Daratista itu masalah lo.
1: Betul.
0: Ya. Oke, ada lagi penelpon kita. Kita coba menyapa kembali Om Bu ya.
1: Oke, iya.
0: Biar, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahu ini jauh sana ini, Bandung ini.
0: Bandung ya. Bang Kadri apa kabar?
2: Aku dan tuter sejati lah, semua dikasih tahu.
0: Betul betul betul.
2: Iya, jadi lagunya Om Bu dan okay. Bung Arif yang ganteng. Lagunya Miss Call.
1: Miss Call. Oh.
0: Miss Call
2: iya.
0: Lagi.
2: Apa Bung John yang kerjanya Pak Miss Call?
1: Asik. Ini buat telepon.
2: Iya. Telepon tadi ya, Om Bu.
0: Aduh. Okay. So kalau Prancis ini,
2: iya.
0: Kalau Prancis,
2: iya walaupun kalah tetap di hati.
0: Betul.
2: Iya itu pencinta bola.
0: Betul betul betul.
2: Iya. Saya dikisarankan orang yang sudah istilah jago tetap tidak jago kalau sudah dapat yang jago juga.
0: Betul.
1: Soalnya ini bola ini bulat. Jadi.
0: Bulat.
2: Betul, iya. Betul. Bulat seperti bola pingpong.
0: Betul.
2: Oke, terima kasih Bung Arif sama Om Bu. Selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi.
1: Masih ada.
0: Halo. Putus.
1: Boleh. Diulangi boleh.
0: Ada lagi nih. Halo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga beda dangdut.
3: Ya aku dangdut sejati ya.
0: Ya dengan dari mana, Le?
3: Palolo, Palolo.
0: Palolo. Siapa Palolo ini?
3: Pak Nur.
0: Oh, iya ya, Nur. Palolo, apa kabar Palolo?
3: Alhamdulillah Palolo aman.
0: Aman nih.
1: Palolo mana ini?
0: Kalau kan waktu
3: itu Bakubakulu.
0: Bakubakulu masih jauh dari anu dan apa
3: sifatnya
0: gempa ya.
3: Jauh sedikit.
0: Masih jauh sedikit ya.
1: Pertanyaan ini.
0: Jadi mau dengar lagi siapa nih Pak Nur?
3: Mau dengar lagunya anu. Hitam manis, hitam manis.
1: Hitam manis.
0: Hitam manis. Itu siapa yang bawakan ya?
1: Hitam manis.
0: Terima kasih. Oke. Okay.
1: Makasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Nur di Palolo ya.
1: Oke. Okay. Masih ada lagi?
0: Ada. Pokoknya okay. Kalau kita ini pasti banyak pun nelponnya ini. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, aku dan Lutu Jati nih.
0: Iya, betul sekali. Dengan Pak Udin di Sibalah ya.
3: Dengan Pak Udin.
0: Apa kabar Pak Udin?
3: Napaneo.
1: Sama dan di sini.
0: Betul. Jadi mau request lagi siapa ini supaya dingin-dingin ini, Dang?
3: Lagu Sakit Gigi.
1: Sakit Gigi.
3: Dua ngisi.
0: Oh, Megi Z.
3: Iya.
1: Tidak sakit okay. Hati berarti nih. Sakit gigi saja.
0: Oke.
3: Okay.
1: Oke, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ada mau baca dulu nih dari TikTok. Ada okay. Tadi di Syarif Marhum. Assalamualaikum, ya kudang kuter sejati le. Dari Toli-Toli.
1: Okay.
0: Request lagunya Aisyah Raya, Kangen Berat. Waduh, lagi kangen Komio ya.
1: Iya,
0: okay. Ada lagi dari Fahri, Mangi Peda Dedangdut, ya kudangdut tersejati le. Fahri Mupa Bomba, request lagunya Angka 1. Oke. Ditunggu semuanya ya. Oke, Mupa Bomba.
1: Kampungnya.
0: Kampungnya kita dan.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, ini dia lagu Miss Call ya, Ria Melia.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik, sampai sebut salah lagu pura-pura sahabat budaya Tapa Sanggani. Kita lanjutkan kembali masih di program Mangepedade Dangdut. 40 menit bergeser dari pukul 16 nih Om Bu ya. Masih ada sekitar 20 menit lagi nih. Betul ya, kita coba kembali angkat telepon dulu ini ya. Halo.
1: Halo. Halo, assalamualaikum Om Bu. Apa kabar?
2: Kabar baik. Mangepedade
1: Dangdut.
0: Oke, okay. Terima kasih Bunda Mas Pak di seputaran Sibalaya. Mau request lagu siapa ini, Dang?
1: Eri Susan.
0: Eri Susan yang mana?
1: Gerimis melanda hati.
0: Gerimis melanda hati. Apa kenapa?
1: Iya kenapa? Di belakang.
0: Oh, saya kira ada sesuatu, Dang.
1: Iya, bisa nyanda tuan.
0: Nyanda tuan.
1: Oke, Dang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mas Pahar seputaran Sibalaya. Ada lagi, saya coba kembali. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Epedari Dangdut. Iya, betul sekali. Bunda Syarina di Merpati.
2: Jalan Merpati. Oh, dekat situ.
0: Betul, dekat tetangga ini, tetangga.
3: Iya, saya seperti ini.
0: Oke. Lagunya siapa, Bunda?
3: Lagunya Rita Sugiarto.
0: Yang mana?
2: Judulnya
3: Buang Air Mata Tidak Berarti.
2: Ah, buang air mata tidak berarti.
0: Buang
2: menangis berarti.
0: Air mata.
3: Iya, salah bola.
0: Gara-gara
2: bola. Oh, gara-gara
0: Prancis pulang kalah.
3: Iya, sudah kan kesian dia sudah pulang kampung.
0: Pulang kampung. Oh, belum. Oh. Dari 3-4.
2: Iya, ada pertandingan.
0: Cari pertandingan dari 3-4 dia. Waduh. Betul. Iya. Oke, makasih Bunda ya.
3: Oke, terima kasih.
0: Salam
3: sehat.
0: Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bunda Sarina di Merpati. Ada lagi, halo.
2: Masih ada terakhir ini. Terakhir.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Pedede Dangdut.
4: Ya, aku bangga terhebat lo.
0: Dengan siapa di mana, Le?
4: Di Pandere, Bunda Ani.
0: Oh, Bunda Ani Pandere. Beri bakar-bari Pandere.
4: Alhamdulillah, nama Pani Ewa.
0: Alhamdulillah.
2: Oh, sama di sini.
0: Sama panas di sini. Jadi mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
4: Lagunya Rumah Irama.
0: Yang mana? Tidak
4: tertidur.
0: Kenapa apa tidur? Kenapa?
4: Ini apa nih kagak ya?
0: Oke, baik.
4: Ya, terima kasih Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya kita harus cukupkan sampai sini nih Om Bu ya. Perjumpaan kita di program Mangepedade Dangdut ya. Terima kasih tentunya untuk komi semuanya yang sudah bergabung ya Om Bu ya.
2: Iya.
0: Ada Pak Andre tadi di Anoa, Pak Bunda Ida, ada Bunda Sriya, Bunda Yanti, pokoknya Pak semuanya
2: Ali,
0: eh.
2: Pak Udin,
0: Pak Ali, Pak Udin di Sibalaya, Bunda Mas, Sumari. Pak Bunda Syarina, Bunda Yanti Sumari, siapa lagi? Pokoknya banyak tadi.
2: Ada Pak di Bandung itu.
0: Ada juga. Bandung juga, Kadri, Balaroa dekat gunung. Bukan di Bangga ya?
2: Kampungnya itu.
0: Kampungnya betul. Ada Kadri, ada Nur di Palolo, ya. Terus ada semua-semuanya. Pokoknya semua-semuanya deh ya yang di sudah TikTok bergabung juga. Ya. Iya, di TikTok tadi ada dari Tuli-Tuli ya. Ada siapa juga Fahri juga tadi ya. Oke, pokoknya semuanya terima kasih. Kita cukupkan sampai sini perjumpaan kita. Nanti kita jumpa kembali di lain waktu Om Bu ya.
2: Iya, betul.
0: Tentunya program ini Mangepedade Dangdut setiap hari Senin sampai hari Minggu. Dari jam 15 hingga 17. Betul sekali ya. Jadi setiap hari 2 jam kita menemani komi di program Mangepedade Dangdut. Pokoknya puas-puas kita dengar lagu dangdut ya.
2: Siap lagu-lagunya.
0: Betul ya. Saya Arif pamit.
2: Om juga pamit.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan
2: tabe.
0: Tabe.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini udah siang. Dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: adalah sumber kehidupan. Diminum, pakai mencuci, memasak, dan juga dipakai untuk mandi. Coba bayangkan kalau tidak ada air, bisa sudah mati kita semua.
1: Air adalah kebutuhan dasar dari kehidupan. Manusia memerlukan setidaknya 2 liter air setiap harinya. Untuk kebutuhan domestik bagi kota besar, setidaknya 120 liter per kapita per harinya. Untuk keperluan industri sebanyak 1 liter per detik per hektar. Namun kebutuhan air tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan air saat ini, terutama bagi masyarakat perkotaan. Populasi yang semakin padat dan minimnya lahan serta kualitas yang buruk akibat pencemaran lingkungan semakin membuat kualitas dan kuantitas air memburuk dari waktu ke waktu. Tingkatkan kesadaran pentingnya sumber-sumber air bersih yang berkelanjutan.

Gayung adalah salah satu tarian tradisional dari Jawa Tengah. Tarian ini biasanya dilakukan oleh beberapa penari wanita dengan gerakan yang indah dan anggun. Tari Gambyong ini merupakan tarian pengembangan dari tarian tradisional terdahulu, yaitu Tari Tayub. Menurut sejarahnya, nama Tari Gambyong ini diambil dari nama seorang penari Tledek yang bernama Gambyong. Selain kecantikannya, Gambyong juga memiliki suara indah dan gerakan yang gemulai, sehingga banyak dikenali oleh masyarakat pada zaman itu. Atas permintaan dari Sinuhun Pakubuwono IV yang memerintah Kesunanan Surakarta, Gambyong mengadakan pementasan di lingkungan Keraton Surakarta. Sejak saat itu, tarian yang dibawakan oleh Gambyong tersebut dinamakan Tari Gambyong. Dalam perkembangannya, Tari Gambyong ini memang berasal dari tarian Tledek. Namun, setelah ditata ulang dan dibakukan gerakannya, Tari Gambyong menjadi salah satu tarian tradisional kebanggaan masyarakat Jawa Tengah, terutama Surakarta. Tarian ini sering ditampilkan pada acara pernikahan adat, penyambutan tamu, dan acara kesenian budaya di Jawa Tengah.

0: kos di sini lagi.
1: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya nggak smell good banget lagi? Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita nggak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
2: Ayo. Nah,

Oke, baik, sampai jumpa secara argo pura-pura. Saatnya kita bergabung bersama program Satu RRI Palu, sembari menunggu azan maghrib berkumandang untuk gila kota Padang sekitarnya. Tentunya kita dengarkan lagu-lagu religi dan pengajian kalam suci Al-Quran.

Seorang ustaz terkadang memaksakan kepada seseorang yang atau agar padahal yang bersangkutan belum tahu banyak tentang hakikat yang sesungguhnya dari perintah dan larangan yang terkandung dalam syariat Islam. Akibat dipaksakan, iman seorang mu'alaf bisa menjadi goyah. Dalam riwayat Rasulullah bersabda,

merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal.

karyawan PT Metal Smeltindo Selaras atau PT MSS terancam pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perusahaan itu beroperasi di Desa Laroenai, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. PHK itu berdasarkan surat pemberitahuan rencana efisiensi tenaga kerja PKWTT yang dikeluarkan PT MSS bernomor surat 042/SK/HR/MSS4/2026. Suratnya dikirimkan perwakilan pekerja kepada media via WhatsApp. Dalam isu surat itu dijelaskan PHK massal diakibatkan tekanan global dan pengurangan rencana kerja, anggaran biaya, kuota produksi serta tantangan operasional berat yang mengakibatkan kerugian signifikan selama 2 tahun berturut-turut. Surat itu juga menjelaskan penyampaian pemberitaan resmi kepada karyawan mulai 14 Juli 2026. Sedangkan pelaksanaan PHK secara bertahap dimulai 15 Juli 2026.

Karya Bakau Punah, Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Sulawesi Tengah, Profesor Zainal Abidin menegaskan moderasi beragama menjadi kunci kerukunan dan perdamaian di tengah masyarakat yang majemuk. Hal itu disampaikan Ketua MUI Palu saat menjadi narasumber pada sosialisasi moderasi beragama yang digelar pemerintah Kabupaten Donggala di ruang kos Kasiromu Kantor Bupati Donggala. Zainal Abidin mengatakan Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan. Kondisi tersebut menjadi kekuatan bangsa apabila seluruh elemen masyarakat mampu menjaga sikap saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai. Ia mengatakan Sulawesi Tengah juga memiliki masyarakat yang heterogen sehingga kerukunan antarumat beragama menjadi fondasi penting dalam menciptakan daerah yang aman dan harmonis. Sabeso besara rafiasi mokare basalia tinti sapu sasio yakuratu balkis popia baik kami pancelere kare basalia tinti ruapulu.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, Dede, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, Dede, iya, Mae. Turun, Mae, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kakak, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat-sahabat Sarara dimanapun berada. Senang sekali saya Ratu Balgis hadir menemani Anda semua di malam hari ini. Tentunya saya akan hadir dengan berbagai rangkaian acara untuk Anda dari jam 7 sampai nanti di jam atau di

Semua yang malam ini mungkin sudah selesai melaksanakan sholat maghrib ya, dan mungkin dilanjutkan dengan tadarus sebentar. Setelah itu mungkin siap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat isya ya. Tapi mungkin bisa juga dibarengi dengan ada yang sudah mulai makan malam bersama gitu kan. Oke, yang pasti saya berharap setelah keseharian kita disibukkan dengan berbagai aktivitas, saatnya menikmati suasana malam yang lebih tenang tentunya. Apalagi tadi siang mungkin sangat terik sekali ya di daerah kita di Sulawesi Tengah ini ya. Tepatnya di Kota Palu sendiri tadi sangat panas. Jadi malam ini kalau kita mendapatkan suasana yang adem ayem luar biasa ya. Jadi kita jadikan malam ini sebagai waktu kita beristirahat, berkumpul bersama keluarga, atau mungkin sekedar berbagi cerita, menikmati secangkir teh maupun kopi dengan melepas penat ya, yang pasti. Yang pasti kita berharap kesuksesan bukan hanya tentang seberapa keras kita bekerja, tapi juga tentang bagaimana kita mampu menjaga keseimbangan antara bekerja, kesehatan, kebersamaan dengan orang-orang tercinta. Dan pasti kita juga bisa meluangkan waktu untuk mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap langkah kehidupan. Ya, malam ini kita lepas

keluarga yang pastinya gitu menikmati kebersamaan bersama keluarga. Yang pasti saya mengucapkan selamat beristirahat bagi yang akan beristirahat gitu ya. Ada yang hari ini sudah sangat capek, lelah gitu, mungkin habis makan langsung mau tidur, it's okay. Selama itu bisa membuat Anda nyaman dan merasa jadi lebih baik, why not ya. Dan yang pasti kita menyambut kita tidur dengan dengan harapan besok insya Allah bisa dibangunkan lagi dan bisa bekerja lagi aktif seperti biasa ya, sama-sama Sarara. Oke, yang pasti malam hari ini saya menemani Anda dengan informasi-informasi yang akan saya hadirkan untuk Anda tentunya. Kita ada di Wastra, Wawasan atau Warisan Budaya Nusantara tentunya. Kita akan membahas tentang tenunan tradisional Buol di Desa Panilan. Sebentar saya akan balik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani.

0: Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Ya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindak lanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa bapaknya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform.

dan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompa Terari Palu, Suara Budaya Tema Sanggeri. Seperti yang sudah saya infokan ya di awal ya, kita akan membahas tentang tenun tradisional Buol di Desa Panelan, termasuk Desa Panelan Jaya ya. Ini adalah warisan budaya berharga yang terus dilestarikan oleh masyarakat setempat, terutama kaum perempuannya, di mana kerajinan ini menjadi simbol identitas dan pemberdayaan ekonomi lokal yang didukung oleh pemerintah daerah. Mayoritas penduduk wanita di wilayah Panelan aktif sebagai pengrajin, di mana kain tenun tradisional. Nah, proses pembuatan kain ini dilakukan secara turun-temurun dengan menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM, menghasilkan motif-motif unik dan bernilai seni tinggi. Pemerintah setempat secara aktif memberikan pendampingan intensif kepada para pengrajin untuk menjaga kualitas dan membantu pengembangan desain agar lebih bersaing.

Nah, sebetulnya Sarara dalam kunjungannya ketua PKK Ibu Sinta Andriani Ningsih ini melakukan kunjungan ke Desa Panilan dan melihat secara langsung proses pembuatan kain tenun tradisional yang masih dikerjakan oleh para pengrajin. Nah, dalam kunjungan tersebut, Ibu Sinta Andriani Ningsih menyaksikan setiap tahapan proses menenun yang dilakukan secara tradisional, mulai dari persiapan bahan hingga menjadi kain tenun yang siap digunakan. Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi terhadap para pengrajin yang terus menjaga dan melestarikan warisan budaya daerah melalui karya-karya tenun yang memiliki nilai seni dan budaya tinggi. Menurut Sinta, kain tenun bukan sekedar produk kerajinan, melainkan simbol identitas budaya masyarakat yang harus dijaga keberlangsungannya. Dan ditambahkan juga, keberadaan para pengrajin tenun juga memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya kaum perempuan yang selama ini menjadi garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan tradisi tersebut. Nah, kunjungan ini juga menjadi bentuk dukungannya. Jadi pemerintah Buol juga melalui TPPKK melakukan upaya pelestarian budaya lokal dan penguatan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal yang diharapkan menjadi tradisi menenun di Desa Panilan yang dapat terus berlestari dan menjadi kebanggaan masyarakat serta memperkuat identitas budaya kaum

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Sarana, pukul 19.47 menit waktu Indonesia Tengah, kita masih melanjutkan lagi topik kita malam hari ini yang tentang kain tenun bual. Ini adalah warisan tradisional dari suku Bual yang berada di pesisir utara Sulawesi Tengah.

Nah, sahabat-sahabat, olahraga ini menjadi identitas budaya yang melambangkan kewibawaan dan digunakan sebagai pelengkap pakaian adat resmi maupun upacara perkawinan. Nah, kalau kita bicara soal sejarah Bual berakar dari Kerajaan Bual, sebuah kerajaan tradisional yang berpusat di Kabupaten Bual saat ini. Dan kalau tonggak sejarah yang paling penting adalah

Nah, Kabupaten Bual sendiri merupakan kabupaten ketujuh yang dibentuk dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Pembentukan Kabupaten Bual juga ada sejak bulan November 1999 melalui pemekaran

timbul diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999. Luas wilayah Kabupaten Bual adalah 4.000 km dan mencakup sekitar 5,94% dari luasan Provinsi Sulawesi Tengah.

122 derajat 09 Bujur Timur. Kabupaten ini memiliki luas sekitar 3.000 km persegi dan memanjang dari barat ke timur dari bagian utara Pulau Sulawesi Tengah.

0: permukaan laut, terutama di bagian selatan. Nah, sama-sama sarana sejarah tercatat sejak masa pemerintahan Dubui dengan permaisurinya Sakila atau sekitar tahun 1380 Masehi, di mana pusat pemerintahan kemudian dipindah dari Gua Monial ke Lamolan oleh Anogu Lipo. Raja Buol pertama yang memeluk Islam diperkirakan adalah Madika Moputi, Sultan Eato yang wafat pada tahun 1594 Masehi. Nah, memasuki abad ke-17 hingga ke-18, kerajaan Buol di bawah tokoh seperti Perenji Pombang dikenal gigih mempertahankan kedaulatan dari ekspansi kolonial dan penolakan paksaan pembangunan benteng Veuve di Buol pada 1748. Nah, dalam kehidupan masyarakat Buol, kain tenun khas Buol sering dipadukan menjadi kain lipa atau sabe, sarung yang melilit pinggang dan melengkapi baju koja atau pakaian adat pria ya. Nah, penggunaan tenun ini menjadi simbol status kebesaran dan keagungan yang dipakai oleh para bangsawan atau madika atau raja, tokoh adat hingga masyarakat umum pada acara perayaan budaya atau penyambutan tamu kehormatan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua

0: cup, tenang sayang. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk.
1: Kenapa anaknya Bu Yanti?
0: Saya kurang tahu juga Bu, dari tadi rewel dan tidak mau berhenti menangis.
1: Sudah dibawa ke dokter Bu?
0: Aduh, saya tidak punya uang Bu, dokter kan mahal.
1: Ibu sudah mendaftarkan balita ibu ke Posyandu?
0: Posyandu? Apa tuh Bu?
1: Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu bagi kesehatan ibu dan anak. Setiap bulan, dokter dan bidan akan mengontrol perkembangan kesehatan dan asupan gizi anak-anak kita tanpa dipungut biaya.
0: Kalau begitu, saya mau langsung ke Posyandu deh. Makasih ya Bu Ida atas informasinya.
1: Sama-sama.
2: Jaga kesehatan ibu dan anak. Ayo ke Posyandu.

Sarjana, pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah memastikan proses pendataan rumah rusak akibat gempa bumi dengan magnitudo 5,4 di daerah tersebut berjalan optimal. Wakil Bupati Buol Muhammad Nasir DJ Dai Maroto mengatakan pentingnya sinergi antara pemerintah sebagai faktor penting agar proses pemulihan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran. Ia mengemukakan nantinya percepatan pendataan dan verifikasi kerusakan rumah warga, yakni kategori rusak ringan, sedang, serta berat sebagai dasar pengusulan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dari pemerintah. Dijelaskan saat ini tim gabungan bersama instansi terkait lainnya sedang melakukan asesmen dan verifikasi kerusakan di lapangan untuk memastikan seluruh warga terdampak diterdata secara menyeluruh dan memperoleh penanganan sesuai ketentuan. Kareba Kaupuna, 3 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG program makan bergizi gratis di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah disetop sementara karena belum memenuhi standar sanitasi yakni terkait instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. 3 SPPG tersebut belum mendistribusikan makanan bergizi gratis seperti SPPG Sigi Dolo Barat Kaleke, Sigi Bromarum Panau, dan Sigi Bromar Kaluku Bulak. Kata Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG Palu Muhammad Aril Putra di Sigi. Ia mengemukakan ketua dapur MBG tersebut diberhentikan sementara karena infrastruktur dan IPAL belum sesuai. Ia menuturkan setiap SPPG di Kabupaten Sigi saat ini sedang melakukan pendataan jumlah penerima manfaat di sekolah. Menurut dia, kelompok sasaran terbanyak merupakan siswa santri mencapai 87,4% atau 34,672 jiwa. Berdasarkan data KPPG Palu, jumlah SPPG di Kabupaten Sigi sebanyak 21 unit yang tersebar di 12 kecamatan yakni Dolo Selatan, Dolo Palolo, Kulawi Selatan, Tanam Bulava, Marawala, Sigi Biromaru, Dokila Laki, Kulawi, Dolo Barat, Gumbasa, dan Ekinovaro. Sampai sebesar Rafi, sebuah karya bahasa lihat tintir 20, Yaku Ratu Balkis.

0: hutan itu penting?
1: Karena hutan itu seperti paru-paru bumi, nak. Dari sanalah kita mendapatkan udara bersih, air, dan juga kehidupan.
0: Tapi, kenapa pohonnya ditebang, ayah?
1: Kalau hutannya rusak, nak, kita semua bisa merasakan dampaknya. Banjir, longsor, bahkan udara jadi tak sehat.
0: Aku mau hutan tetap ada, supaya masa depan kita aman.
1: Hebat sekali anakku.
2: Hutan bukan hanya milik hari ini, tapi juga untuk generasi esok. Mari jaga hutan dengan tidak menebang sembarangan, tidak membakar lahan, dan ikut melestarikan lingkungan. Hutan kita adalah masa depan kita.

14 menit waktu Indonesia Tengah, kita masih melanjutkan kebersamaan di malam hari ini. Seperti biasa, kita ada di Regas Lagu Nusantara yang saya hadirkan untuk Anda semua. Seperti biasa, Anda bisa bergabung juga di line teleponnya di 421621 atau di 0811 456038

0: Baik, sahabat-sahabat Sarana, kita langsung saja menyapa penelpon yang sudah bergabung. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
1: Lagu Nusantara.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Mama Mida di Pandere.
0: Mama?
1: Mama Mida di Pandere.
0: Mama Mida. Oke, baik. Mama Mida mau dengar lagu siapa?
1: Lagu Bugis.
0: Yang mana?
1: Aja Nimu Taroe.
0: Aja Nimu Taroe. Wait, saya cari dulu. Aja Nimu Taroe. Janjimu Taroe.
1: Janji Taroe
0: barangkali. Iya. Oke. Janjimu Taroe. Sebentar saya putarkan lagunya ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon lagi yang sudah bergabung. Halo. Halo. Dariau. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request
2: lagu Nusantara bersama satu bagus ibu yang baik hati dan cantik pula.
0: Oke, dengan Bung Kadri.
2: Iya, betul sekali Mbak Ratu yang baik hati dan cantik pula.
0: Bukan lagi. Mau puji dari ruang kecil.
2: Iya, mana kenyataan Mbak Ratu.
0: Masya Allah.
2: Iya, okay. Lagunya lagu Minang.
0: Lagu Minang yang mana?
2: Dua Rago Satu Mimpi.
0: Dua Rago Satu Mimpi.
2: Iya, berarti dua raga satu mimpi Mbak Ratu.
0: Itu sudah.
2: Iya, sesuatu dengan Mbak Ratu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penelpon sudah bergabung. Silakan yang ingin bergabung. Halo.
3: Halo, selamat malam Ratu.
0: Selamat malam Diana.
3: Bagaimana anunya itu Ratu?
0: Apanya? Request lagu Nusantara.
3: Apa kan? Lagu Nusantara.
0: Dengan siapa nih?
3: Bagaimana anunya Ratu ke saya?
0: Baik sekali, alhamdulillah. Diana, ya, gimana ya, kabarnya? Ih, belum juga jalan, Diana sebentar.
3: Iya, telah pulang.
0: Oke, baiklah. Terima kasih, Diana.
3: Iya, lagu dulu, Dan.
0: Lagunya siapa?
3: Dan bisa lagu Dero saja, Dero.
0: Dero?
3: Iya.
0: Dero Poso?
3: Iya, Dero Poso.
0: Oke.
3: Apakah itu Dero Poso?
0: Baiklah.
3: Ini kan saja.
0: Iya, saya carikan.
3: Iya, makasih. Selamat malam, Ratu. Dadah,
0: sayang. Terima kasih. Oke, terima kasih Diana sudah bergabung. Kita ke penelpon lagi ya. Ini sudah ada penelpon. Halo.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ratu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Nusantara.
4: Request lagu Nusantara.
0: Dengan siapa ini?
4: Dengan orang Malaysia Mbak Ratu. Bisa lagi tuh ini.
0: Ibu
4: jadi
0: Asmara nih.
4: Iya.
0: Oke, ditulo. Di mana sekarang?
4: Di Maleo.
0: Oh, di Maleo. Oke, mau dengar lagu siapa?
4: Lagu Menado.
0: Yang mana?
4: Lagunya Gunawan Aran Tampurung.
0: Gunawan. So, jadi Arang Tampurung, Arang Tampurung. Oke, okay. Sebentar saya putarkan lagunya ya.
4: Iya, makasih Mbak Ratu. Selalu ya bersama keluarga di rumah.
0: Amin, amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, empat penelpon sudah bergabung. Kita langsung sih ke lagu-lagu yang sudah di request untuk malam hari ini. Mari kita nikmati alunan lagu yang membuat Anda semoga terhibur.

0: Halo juga.
1: Halo, request lagu Nusantara.
0: Request lagu Nusantara
1: dengan Pak Arno.
0: Betul sekali. Apa bilang tadi, apa tadi lo?
1: Apa itu ya?
0: Padri bilang rasis yang cantik. Mantap.
1: Iya dong.
0: Bilangnya cantik, nah. Kebanggaan Allah. Ciptaan Allah. Lagu
1: betul sekali.
0: Lagu apa lagi?
1: Ada lagu apa? Urang.
0: Lagu kali ya.
1: Yang mana itu?
0: Bunga putih.
1: Bunga
0: putih.
1: Putih itu biasanya.
0: Iya. Bukan Arno dan Karen itu. Dua orang yang menyanyi. Perempuan dan laki-laki yang menyanyi. Gagal lagu itu.
1: Tunggu dulu, saya cari dulu.
0: Cari dulu ya. Kalau tidak ada, ya, saya serahkan penuh sama
1: Liria ini. Oh, bukan putih, ada Kadir.
0: Ada.
1: Kadir Haryanto yang menyanyi.
0: Iya.
1: Oke, sebentar saya buka lagunya.
0: Oke, ada, terima kasih banyak. Sama-sama. Pokoknya saya bantar mulai ini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama Sarana, saya masih menantikan penelpon yang pengen bergabung. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekes Langgun Nusantara.
2: Rekes Nusantara.
1: Dengan siapa ini?
2: Aniza di Pandere.
1: Aniza di Pandere, mau dengar lagu siapa?
2: Lagu Bugis.
1: Lagu Bugis yang mana?
2: Dunia apa? Bukan.
1: Apa lagunya?
2: Babat Limamu.
1: Mubabat Limamu, gitu ya?
2: Iya. Lagu ini untuk anu yang tadi itu Arnold. Berarti anak Arnold yang marah. Mengiring Ratu.
1: Iya, bukan marah.
2: Oke, terima kasih Mbak Ratu.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu penelpon sebelum saya putarkan lagu di sesi terakhir nanti untuk di request lagu Nusantara. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request
3: lagu Nusantara bersama Mbak Ratu.
1: Terus sekali dengan Pak Udin. Pak Muhammad. Salah lagi ya. Pak Muhammad.
3: Jauh dari Biremar ke sini lagi.
1: Itu lagi orangnya. Oke, Pak Muhammad mau dengar lagu siapa le?
3: Bisa lagu mana ada ya?
1: Boleh, lagu yang mana itu?
3: Versi dangdut dia itu, Carlina.
1: Carlina? Lagu apa, Manado?
3: Iya.
1: Carlina lagu Manado. Oke, baik. Sebentar saya putar lagunya.
3: Oke, lagu yang mana?
1: Terima kasih.
3: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja ke lagu-lagu yang sudah di request, 3 lagu berturut-turut di sesi terakhir di request lagu Nusantara. Ini dia untuk Anda semua.

0: Ini kita akan menelusuri kisah lama dari Tanah Kaili. Kisah yang tertulis di ombak disampaikan dari lidah ke lidah tentang Saweri Gading, sang pahlawan dari Tanah Luwu, dan tentang terbentuknya danau yang kini disebut Danau Lindu. Dikisahkan, kapal besar milik Saweri Gading berlayar pulang dari negeri Tiongkok. Namun, sebelum sampai Luwu, kapal itu singgah di perairan Kaili, tempat berdirinya kerajaan Panawa, Bangka, dan Sigi. Kapal Saweri Gading berlabuh di pantai Iyemebere, yang kini dikenal dengan nama Rano Romba di wilayah Sigi. Kerajaan Sigi kala itu dipimpin oleh seorang ratu cantik bernama Ginayu.
1: Wahai Ratu Sigi yang anggun, akulah Saweri Gading dari Luwu. Izinkan aku minangu menjadi permaisuriku.
2: Wahai Pangeran Saweri Gading, pinanganmu mulia. Namun syaratku hanya satu, ayam aduanmu yang bernama Maka Cimpelong harus mengalahkan ayam kerajaan kami, Calabai.
1: Ya, syaratmu ku terima, Ratu Ginayu. Sepulangku dari pantai barat, kita adakan pertarungan itu.
2: Dengan senang hati, Pangeran.
0: Disepakatilah waktu itu untuk menggelar adu ayam agung di Sigi. Sebelum kembali ke Sigi, Saweri Gading menuju kerajaan Bangka yang dipimpin oleh Ratu Wambulangi bergelar Magau Bangka. Keduanya menjalin persahabatan abadi antara Luwu dan Bangka. Dalam perjalanan pulang, Saweri Gading singgah di pulau kecil Mugin Tanga. Ia menancapkan tongkat untuk menambatkan perahunya. Namun tongkat itu tertinggal dan tumbuh menjadi pohon besar, kini disebut Mulanga, di kampung Kaleke. Tanda jejak Saweri Gading di Tanah Kaili. Malam sebelum digelar, anjing Saweri Gading Labolong Si Hitam diam-diam turun dari kapal dan berjalan menyusuri dataran Sigi. Tanpa sadar, ia masuk terlalu jauh ke selatan, ke lubang besar seekor lindu belut raksasa yang buas.
3: Tanah bergetar, gempa, apa yang terjadi?
0: Pertarungan sengit pun terjadi. Labolong menggigit kuat sang lindu, menariknya dari sarangnya. Lubang itu pun terisi air terus meluap, hingga terbentuklah danau luas yang kita kenal sebagai Danau Lindu. Namun masyarakat Tolindu memiliki kisah lain. Dahulu, lindu adalah rawa luas yang dihuni seekor belut raksasa. Rasa takut melanda hingga para tetua mengadakan musyawarah besar Mulibu.
4: Kita kirim 10 lelaki terkuat dari tiap kampung.
5: Tidak, kita minta bantuan ke kerajaan Sigi. Hanya mereka yang mampu melawan makhluk itu.
0: Dan disepakatilah mereka mengirim utusan ke kerajaan Sigi untuk meminta pertolongan.
2: Saudara-saudara kita dilindu dalam bahaya. Namun aku tak memiliki anjing pemburu seperti yang mereka maksud.
6: Ampun tuanku, hamba dengar anjing itu bernama Miliwana milik Raja Luwu.
2: Kalau begitu, kirim 7 utusan ke Luwu. Mintalah Liliwana untuk menolong rakyat Lindu.
0: Utusan tiba di kerajaan Luwu. Raja Luwu menyambut mereka dengan hangat.
5: Ambillah Liliwana, anjing pemburuku. Rawatlah ia seperti anakmu sendiri. Semoga ia membawa keselamatan bagi Lindu.
0: Tiba di Lindu, Liliwana segera mencium jejak sang lindu. Pertarungan besar pun terjadi. Air bergejolak, tanah berguncang. Liliwana menggigit kepala lindu dengan taringnya yang tajam. Belut meronta hingga akhirnya lemah dan mati di dasar rawa. Air rawa meluap membentuk danau luas. Penduduk bersorak bersyukur dan mereka menamainya Rano Lindu.

Sahabat budaya, kini di tepian Danau Lindu yang tenang, kisah ini masih hidup, diceritakan dari mulut ke mulut sebagai warisan leluhur Tanah Kaili. Dari Lindu untuk Nusantara, inilah kisah kita, legenda yang hidup di hati masyarakat Kaili. Demikianlah drama legenda persembahan LPP RRI Palu dengan judul Danau Lindu, Jejak Sawuri Gading dan Liliwana, dengan para pelakon. Narator Ratu Balkis, Sawuri Gading, Arif Lahubo, Warga 1, Alam, Warga 2, Rafli, Ratu Bunga Manila, Warni, Penasehat Ibnu, Raja Luwu, Arif Lahubo, Penulis Naskah, Mi Ketut Warni, Teknik Rekaman, Irfan Maulani, Produser, Ervina Suge, Penanggung Jawab Umum, Kepala LPP RRI Palu. Terima kasih dan sampai

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu, suara Budaya Pasanggani. Telah kita ikuti bersama drama legenda dengan judul Jejak Saweri Gading dan Liliwana. Oke, sebesar sarana kita masih melanjutkan kebersamaan kita kembali di Motutura, apresiasi budaya. Dan kali ini kita akan mengambil topik mengenai budaya Buol Sulawesi Tengah. Dan untuk topiknya adalah adat perkawinan suku Buol.

Tak terasa kita berada di pukul 21 lebih 16 menit waktu Indonesia Tengah ya. Waktunya memperlambat langkah setelah seharian disibukkan dengan aktivitas tentunya. Dan semoga malam ini menjadi kesempatan untuk mengistirahatkan tubuh, menenangkan pikiran, dan mengisi kembali semangat untuk menyambut hari esok. Yang pasti saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang masih setia menemani siaran kami, bagi yang sedang beristirahat di rumah, masih bekerja, maupun yang tengah dalam perjalanan. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman yang menghangatkan suasana malam Anda.

Ya, sahabat-sahabat Sarara, dan ini sebuah pengumuman untuk seluruh warga, mohon disampaikan ya. Kami menyampaikan untuk Anda semua, himbauan akan dilaksanakan pembunyian sirene early warning system setiap tanggal 26 bulan berjalan di jam 10 pagi. Jadi informasinya akan ada pembunyian sirene early warning system. Jadi early warning system setiap tanggal 26 bulan berjalan ya di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Jadi kalau besok di nanti tanggal 26 jangan kaget jika sirene tsunami nanti dibunyikan ya. Ini sebagai peringatan saja gitu. Dan ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana tsunami. Dan yang pasti kita mendengarkan informasi

atau 112. Oke, itu sekedar informasi untuk Anda tentunya di malam hari ini. Dan yang pasti sebentar lagi pasti kita akan hadir lagi dengan informasi di Motutura.

Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompat RRI Palu, Suara Budaya Tapasanggani. Dan kita melanjutkan lagi untuk Motutura malam ini. Kita akan mengangkat tema atau topik mengenai adat perkawinan suku Buhol, tradisi yang syarat nilai budaya dan religius.

Sampai sebesar-besar, suku Bol, salah satu suku asli yang mendiami wilayah Sulawesi Tengah, ini memiliki tradisi dan adat istiadat yang kaya, termasuk dalam hal perkawinan. Selain dikenal sebagai masyarakat yang religius, mayoritas suku Bol juga mempertahankan warisan budaya tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun, termasuk prosesi perkawinan adat yang unik dan penuh makna. Adat perkawinan suku Bol terdiri dari beberapa tahapan yang dirancang untuk memperkuat hubungan antara dua keluarga dan memastikan kecocokan calon pasangan. Nah, untuk tahapan-tahapannya adalah yang pertama Mongoyakapo ya. Tahapan awal ya sebelum memasuki jenjang pernikahan disebut Mongoyakapo. Pada tahapan ini orang tua calon mempelai pria melakukan pendekatan kepada orang tua calon mempelai wanita untuk mengetahui apakah sang gadis telah memiliki calon lain. Jika pendekatan diterima dengan baik, proses dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tahap ini merupakan upaya memperkenalkan kedua calon mempelai atau orang tua dari kedua pihak. Biasanya mengajak mereka untuk berjalan-jalan atau piknik bersama seperti menikmati buah-buahan. Nah, tahapan ini disebut Modoyo Sunangano. Tujuannya adalah untuk melihat apakah ada ketertarikan atau kecocokan antara keduanya. Jika tumbuh di antaranya cinta, maka peminangan akan dilakukan. Selanjutnya ada tahapan Moyako atau nikah. Tahapan ini adalah proses peminangan formal. Keluarga calon mempelai pria mengunjungi keluarga calon mempelai wanita untuk menyampaikan niat baik mereka. Nah, proses peminangan terdiri dari dua tahap, yaitu penyampaian pinangan dan juga kedua penentuan atau motanduano yang melibatkan diskusi mengenai mas kawin, mahar, bentuk dan jumlah hantaran serta waktu pelaksanaan pernikahan. Nah, selanjutnya di tahap motanduano atau mopaka saksi, yaitu tahapan di mana segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan ditentukan, seperti tinggi rendahnya tingkat kebangsawanan kedua belah pihak, besar kecilnya mas kawin, jumlah dan jenis hantaran, persiapan perabot rumah tangga dan lokasi pernikahan. Nah, tahapan ini dihadiri oleh pemangku adat, tokoh agama dan pejabat pemerintahan untuk meresmikan dan menyaksikan kesepakatan.

Balia adalah salah satu ritual dalam masyarakat adat Kaili yang dilakukan untuk menyembuhkan penyakit menahun yang diderita oleh seseorang yang dianggap diganggu oleh makhluk halus dan tak bisa disembuhkan dengan pengobatan modern saat ini. Ritual Balia dilakukan dengan berbagai persiapan seperti dupa, keranda, buah-buahan, dan hewan-hewan kurban tergantung dengan status penyelenggara prosesi upacara tersebut. Ritual ini memiliki 3 jenis upacara, yaitu Balia Bone, Balia Jinja, dan Balia Tampilani. Balia Tampilani sendiri memiliki 2 bagian dari upacara, yakni yang disebut dengan Moraro dan Salonde.

0: Hai Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hei Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
2: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Pukul 22 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Sobat-sobat Sarara, kita masih melanjutkan Mututura untuk malam hari ini di adat perkawinan suku Buol. Sobat-sobat Sarara, kita ke tahap selanjutnya, itu Mopanaiko Ududo atau Mopanaiko Harata. Pada tahapan ini, antaran yang telah disepakati diserahkan oleh keluarga calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita. Jika semua telah usai atau sesuai, maka pihak wanita akan menyatakan kesiapan untuk melaksanakan akad nikah. Nah, selanjutnya ada namanya Mongoyo Dige. Upacara adat ini dilakukan sebelum akad nikah, di mana ini dihadiri oleh berbagai tokoh adat dan masyarakat, di mana acara ini merupakan simbol permulaan sakralnya pernikahan. Dalam tahapan ini, kedua calon mempelai menjalani monohu unggogu atau batal wudu sebagai simbol ikatan batin awal. Pada tahapan ini, akad nikah dilaksanakan dengan sederhana, yaitu nikah batin ya. Kedua mempelai belum mengenakan pakaian adat lengkap. Setelah akad nikah,

puncak rangkaian dari adat perkawinan. Pada hari ini kedua mempelai mengenakan pakaian adat lengkap, di mana pengantin pria diarak dengan kereta hias menuju rumah pengantin wanita. Nah, acara ini melibatkan berbagai prosesi seperti monidoko umu atau upacara penghormatan di rumah pengantin pria, mogoya mogano atau jamuan makan bersama, selanjutnya mogoya mopoyongo. Acara terakhir ini di mana kedua mempelai bermalam di rumah pengantin pria untuk berdiskusi mengenai tempat tinggal mereka ke depannya. Nah, sahabat-sahabat sarana tradisi adat perkawinan suku Buol tidak hanya menggambarkan keindahan budaya, tetapi juga mencerminkan kuatnya nilai-nilai religius. Nah, prosesi seperti akad nikah dan nikah batin menunjukkan bahwa pernikahan adalah peristiwa sakral yang melibatkan restu dari keluarga, masyarakat, dan juga agama.

0: dan nilai budaya yang telah diwariskan dari nenek moyang. Tradisi ini tidak hanya memperkuat hubungan antara dua individu, tetapi juga mempererat tali silaturahmi. Nah, bagi Anda yang ingin memahami lebih dalam budaya Sulawesi Tengah dan tradisi, tentunya patut kita apresiasi karena ini merupakan warisan budaya yang harus dilestarikan.
1: Kak, duriannya satu ya?
2: Mau makan di sini, Adi?
1: Iya, Kak, di sini saja.
2: Tunggu sebentar ya.
1: Sambil lihat pemandangan pantai saya.
2: Oke.
1: Kak, kenapa kok Miu buang di laut itu sisa kulit durian?
2: Sudahlah. Kayak apa ini? Memang di sini biasanya saya buang kulit durian ini.
1: Bukan begitu, Kak. Ini kan pantai, objek wisata. Kalau kakak buang di sini sisa kulit durian, jadi kotor dan di tempat.
2: Adik, ya ada juga orang yang peduli kalau saya buang di sini.
1: Kak, kesadaran sendirilah kalau begitu.
2: Tapi kan cuma demi pantainya juga saya buang, Adik.
1: Kakak kan jualan di sini. Bagaimana mau laris nanti kakak punya durian? Kalau tempat ini sudah tidak enak dipandang, siapa nanti yang mau singgah di sini?
3: Laut adalah sumber kehidupan. Pentingnya menjaga kebersihan laut bukan hanya untuk melangsungkan hidup berbagai biota yang tinggal di dalamnya, tapi juga untuk kita yang berada di daratan. Dengan tidak membuang sampah ke laut merupakan satu langkah kecil untuk tetap menjaga kelestariannya. Mari tetap jaga dan peduli dengan kebersihan pantai dan

0: kita juga tanya nih Pak, apa namanya, ketika ada orang yang datang berkunjung misalnya tidak mengikuti aturan begitu atau tidak mengikuti etika, apa yang diberikan kepada orang tersebut? Mungkin kalau kita di suku Kaili ada namanya sanksi adat atau sanksi givu begitu, mungkin ya, sama dengan di suku Lora atau Badan Sendi atau apa sendiri Pak?
1: Iya, makasih. Jadi kalau misalnya tamu yang datang dan itu melakukan misalnya kunjungan tidak dengan sopan atau dengan hormat kepada bangsawan yang ada, maka itu akan dikenakan sanksi. Dan sanksi adat kita itu berat. Jadi itu harus satu ekor kerbau yang hidup. Dan saat itu juga harus diminta ketegasan bahwa adat itu harus dibayar saat itu. Iya, kalau pengalaman-pengalaman yang dulu bahwa kalau misalnya itu sanksi itu harus ditarik itu kerbau sampai di ditampi itu baru diserahkan kepada bangsawan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sabtu sore pukul 22 lebih 28 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya di malam hari ini suasana mulai hening ya. Jalanan perlahan sepi, aktivitas mulai usai dan banyak keluarga berkumpul menikmati kebersamaan sebelum istirahat. Dan semoga malam ini membawa ketenangan dan menjadi penutup hari yang penuh makna. Bagi Anda yang masih bekerja, tetap semangat dan jaga kesehatan. Sementara bagi yang telah tiba di rumah, menikmati momen sederhana bersama orang-orang tercinta. Karena kebersamaan adalah salah satu anugerah yang tidak ternilai tentunya. Sampai sobat Sarara, kadang kita terlalu sibuk mengejar banyak hal hingga lupa menghargai diri sendiri. Malam adalah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak dan mengevaluasi langkah dan mensyukuri apa yang telah berhasil dilalui hari ini. Tidak perlu membandingkan perjalanan hidup dengan orang lain karena setiap orang memiliki waktu dan jalannya masing-masing tentunya. Yang penting adalah terus melangkah dengan hati yang tulus, pikiran yang positif, dan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Dan malam hari ini suasana malam semakin hangat ya. Dan tentunya kita nikmati beberapa alunan lagu yang saya hadirkan untuk Anda, menemani waktu Anda santai dan menghadirkan senyum

Terus saya hadirkan untuk Anda semua di malam hari ini tentunya. Terima kasih telah memilih RRI sebagai sahabat di malam hari. Semoga setiap informasi, inspirasi, dan hiburan yang kami hadirkan dapat memberi manfaat.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Batik, kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki ciri khas. Sejak 2 Oktober 2009, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi asal Indonesia.
2: Panas juga siang ini. Oh iya, Bung. Sudah berapa lama Anda jadi nelayan?
3: Oh, sudah sekitar 15 tahun, Tuan, saya jadi nelayan.
2: Lama juga ya. Ngomong-ngomong, apa Anda tahu tentang filosofi, Bung?
3: Wah, saya nggak ngerti, Tuan, tentang itu. Orang saya sekolahnya juga tidak selesai.
2: Wah, sayang sekali ya. Anda sudah menghabiskan setengah hidup Anda tanpa mengetahui hal itu. Lalu, apakah Anda tahu tentang matematika?
3: Apalagi tentang itu, Tuan. Waduh, saya nggak paham tentang hal itu.
2: Sungguh sangat disayangkan ya, Anda tidak paham tentang itu. Sekali lagi, Anda sudah membuang setengah dari hidup Anda dengan sia-sia, Bung.
4: Hei, ada apa ini? Mengapa tiba-tiba ada badai? Air sudah masuk perahu. Hei, Bung, apa yang harus kita lakukan?
3: Maaf, Tuan. Apakah Anda tahu berenang?
5: Kita hidup di bumi yang sama dan hidup berdampingan dengan orang lain. Jangan pernah berperilaku sombong.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Palu 97,5 FM Suara Budaya Tam Pasanggani.

Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di Perompak RR Palu, Suara Budaya Tanpa Sanggani. Saat ini pukul 22:50 waktu Indonesia Tengah. Dan sama-sama Sarara, di malam hari ini tentunya seperti biasa kami akan menghadirkan lagu-lagu pengantar Anda beristirahat di malam hari ini di pukul 23 tentunya. Dan terima kasih Anda telah memilih kami RRI sebagai sahabat di malam hari. Dan saya berharap istirahat Anda malam hari ini bisa lebih baik ya, tidur nyenyak, dan esok pagi bangun dengan tubuh yang lebih segar dan dengan semangat baru tentunya.

Sampai jumpa Sarara, agar suasana malam semakin hangat, mari kita nikmati lagu-lagu yang akan saya hadirkan untuk Anda. Semoga alunan musik ini menjadi teman yang menenangkan, menemani waktu santai Anda, dan menghadirkan senyum di penghujung hari ini.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia.
0: Pro 4 RRI Palu.
2: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
3: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
3: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
3: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
2: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
3: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
2: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
3: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
3: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
2: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantongnya.
1: "Oh, kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu."
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
3: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
1: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
0: jawab ibu itu.
1: "Wah, hebat sekali putra ibu."
0: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
1: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
0: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
1: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
0: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
1: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palu di udara membawakan acara siarannya untuk hari ini. Hari Kamis 16 Juli 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Budaya, selamat berjumpa di edisi siar hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026. Saya Warni akan temani Kumio hingga tuntas nanti di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Doa apa kariba sahabatku, mudah-mudahan kariba Nabelo sehat selalu senantiasa dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Selalu bersyukur kepadanya karena kita masih diberi nikmat kesehatan sampai dengan saat ini, sehingga kita bisa beraktivitas pagi hari ini dan kru siar ya, yang sejak dini mempersiapkan diri. Tak lupa juga saudara-saudaraku umat muslim, kami yakin Kumio lebih awal bangun untuk menunaikan sholat subuh. Selamat menunaikan sholat subuh, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun info program untuk Depar 1 dan Depar 24 hari ini, pukul 5 kami hadirkan lagu-lagu bernuansa islami. Kemudian sampai di jam 6 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, Nuapa Kariba Palu. Tentunya informasi-informasi terkini dan teraktual ke ruang dengar Kumio. Jam 7 informasi pas jam. Kemudian setelah informasi pas jam, kita lanjut Nuapa Kariba Palu session kedua. Sampai di jam 8 informasi pas jam. Setelah informasi pas jam, sarapan Uvempoi. Sebentar kita akan berbicara berkaitan dengan astacita, isu dengan orang tua. Ya, sampai di jam 9 informasi pas jam. Kemudian ya, lanjut sarapan Uvempoi ya, dengan topik yang sama, yaitu topik astacita berkaitan dengan isu dengan orang tua. Maksudnya ini isu dengan tua apa ya. Kemudian sampai di jam 9 informasi pas jam. Kemudian jam 10 lagu Indonesia Raya, dan juga akan dilanjutkan dengan rekan-rekan penyiar yang bertugas di Pro 4 RRI Palu. Sahabat Budaya, itulah informasi rangkaian acara pada pagi hari ini untuk Depar 1 dan Depar 2. Dan baik, selanjutnya kami akan hadir dengan persembahan lagu-lagu bernuansa islami.

0: adalah seorang suami yang diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah. Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal, kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu, lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran

tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal salehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qudai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

0: diingatkan oleh istrinya bahwa waktu untuk bersolat telah tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah. Sering terlihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."

tidaklah berkumpul hidup dan mati. Namun, kita sering bertemu dengan orang yang hidup tetapi mati karena telah hilang daya hidupnya. Dan kerap kali pula kita temukan orang yang telah mati padahal dia masih hidup karena nilai perjuangannya tak pernah padam. Demikian ujar seorang lama dan ahli hikmah. Kekekalan nilai hidup seseorang tak pernah diukur dari umurnya yang panjang, melainkan dari amal solehnya yang senantiasa bermanfaat bagi orang banyak. Karena itu, Rasulullah selalu menuntun kita agar senantiasa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Dalam riwayat Al-Qadai, beliau menyatakan, sebaik-baiknya seorang manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain.

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang

juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Ketika saja firman-firman Allah kita renungkan, niscaya kita sadar bahwa tak ada satupun nikmat dan karunia-Nya yang dapat kita pungkiri. Namun kita sering lalai. Karena begitu banyaknya nikmat Allah yang kita peroleh, kita jadi tak pernah lagi merenungkannya secara mendalam. Karunia-Nya itu kita anggap sebagai apa adanya saja. Yang demikian dapat membuat kita menjadi seorang yang kufur. Sesungguhnya telah kami muliakan manusia. Kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka daripada kebanyakan makhluk lain yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Demikian firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 70.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan. Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.

Sampai jumpa saudaraku, pora-pora. Wow, lagu ini memang asik di suasana pagi hari ini. Sengaja kami tempatkan irama-irama lagu atau musik yang berirama ngebeat. Karena kenapa? Bisa membangkitkan semangat kita pagi hari ini. Kami yakin tidak ada yang bermalas-malasan. Karena kenapa? Suasana pagi itu kita harus semangat. Apalagi pagi hari, wow. Komio sudah sarapan, tidur yang cukup, dan juga sang mentari sudah tampak dari ufuk timur, menyidari persada Nusantara. Ini nampaknya hari ini cerah dan bersahabat ya. Tadi pagi dan bahkan tadi jam 5 subuh ya. Di seputaran lapangan Fatule mau nonton bareng mereka. Wow, karena Argentina yang menang ya. Jalannya penuh dan jalanan padat bahkan sampai jam 5:30 tadi. Wow. Antri ya, bahkan sampai ada yang teriak-teriak, histeris, mah karena kenapa? Wow, saking senangnya mungkin salah satu ini ya, penggemar bola. Iya, di antaranya Argentina ke final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Inggris. Albi Celeste menang dramatis 2-1, usai sempat tertinggal dari De Trillians. Laga berjalan ketat sejak awal di Atlanta Stadium pada hari Kamis 16 Juli 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Kedua tim saling menekan sejak awal. Kedua tim bermain sangat hati-hati hingga jeda water break, bahkan tak ada ancaman tercipta. Nah, setelahnya baru beberapa peluang hadir di menit ke-33. Inggris mengancam lewat John Stones bisa menanduk bola kirim Dalkan Rights, namun masih tipis dari gawang Argentina. 6 menit berselang, gantian Argentina menekan, kali ini lewat sepak bola Enzo Fernandez. Hasil tendangan bebas Messi yang diblok, upayanya juga masih tipis dari gawang Jordan Pickford. Hingga jeda skor 0-0 tetap bertahan. Nah, di babak kedua Inggris bisa unggul duluan. Anthony Gordon menjebol gawang Emi Martinez, memanfaatkan assist Morgan Roger, memanfaatkan crossing Gordon bisa menyelesaikannya menjadi gol lewat sontekan depan gawang. Skor 1-0 untuk Inggris. Argentina kemudian coba bangkit mengejar ketertinggalannya. Upayanya baru membuahkan hasil pada menit ke-88. Enzo Fernandez menyamakan skor lewat sepakan dari luar kotak penalti. Tendangan roketnya mengirim bola masuk ke gawang Inggris, skor jadi 1-1. Argentina bak bangkit usai gol itu. Pada menit ke-92 sang juara bertahan bisa menyegel kemenangannya lewat Lautaro Martinez. Kali ini Martinez bikin sundulan memanfaatkan umpan balik Messi ke pojok gawang Inggris. Skor jadi 1-2, Argentina berbalik unggul. Iya, di sisa menit tambahan Inggris coba menekan balik Argentina namun sia-sia. Skor 1-2 tak berubah. Albi Celeste yang ke final Piala Dunia 2026. Wow, namanya bola, penggemar bola seru sekali ya. Dan baik sahabat budaya, masih ada informasi-informasi lain, tetaplah bersama Pro 4 RRI Palu, suara budaya Tapasanggani 97,5 MHz.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh, pinter. Hore, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mana kopiku, Mak?
2: Kopi saja terus yang dicari.
1: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
2: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
1: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
2: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
1: Hei, jabatan itu amanah istriku, sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
2: Ih, nuzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
1: Makanya kita sabar, Ema. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
2: Astaga, kopi lagi dulu, Pak Deng, beling gula.
3: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

Pamulana Sampe Sufu Sarara. Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Sulawesi Tengah Profesor Zainal Abidin menegaskan, moderasi beragama menjadi kunci kerukunan dan juga perdamaian di tengah masyarakat yang majemuk. Hal itu disampaikan Ketua MUI Kota Palu saat menjadi narasumber pada sosialisasi moderasi beragama yang digelar pemerintah Kabupaten Donggala di ruang Kasiromo, kantor Bupati Donggala, Kecamatan Banawa pada hari Rabu, 15 Juli 2026. Zainal Abidin mengatakan Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, bahasa, agama, dan kepercayaan. Kondisi tersebut menjadi kekuatan bangsa apabila seluruh elemen masyarakat mampu menjaga sikap saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai. Kareba Kaufuna. Argentina melaju ke babak final Piala Dunia 2026 usai membungkam Inggris dengan skor 2-1 di laga semifinal. Nantinya Argentina akan menghadapi Spanyol di laga final Piala Dunia 2026. Duel Inggris dan Argentina bakal dihelat di Stadion Atlanta pada hari Kamis, 16 Juli, kick-off pukul 02 dini hari waktu Indonesia Barat. Pada menit awal, kedua tim langsung bermain ketat, bahkan laga Inggris dan Argentina diwarnai sedikit cekcok. Detri Lions mendapatkan peluang melalui tendangan pojok lewat Declan Rice, namun bola lambung didapatkan oleh pemain La Albi Celeste. Sementara itu Argentina menyerang Inggris lewat lini kanan, sayangnya tidak ada peluang emas yang tercipta. Memasuki menit 19, Morgan Rogers mampu menembus pertahanan Inggris dari lini kiri. Tendangan yang dilancarkan berakhir ditendang kiper Emilio Martinez. Sampai sufu sarara fesia mo karibasalia tinti papitu. Yaku warni pupia fai kami panjili, ri karibasalia tinti ufalu.

0: Kok pesan apa, Rif?
1: Apa semua menunya di situ?
2: Ada dua. Tahun ini kamu orang baru bawa pilih, toh?
0: Iya, Tante.
2: Hah, kebetulan. Kamu orang pilih nomor urut atas nama pokoknya kalau kamu orang pilih dia, dia kasih maju kamu punya daerah. Itu jalan di sana, di situ, di sini, di mana lagi? Dia kasih bagus. Tidak usah ragu. Nanti saya kasih kamu orang uang. Asal kamu orang pilih dia.
0: Rif, betul dibilang tante itu.
1: Jangan kau percaya.
0: Ih, kita pilih, Jo. Supaya kita dikasih uang. Baru jalan depan rumahku itu diperbaiki. Banyak sekali yang rusak. Rusak-rusak motorku lewat situ.
1: Deh, masa kita punya hak suara mau dibayar? Hei, kalau so main uang orang, so teh betul itu. Surga telinga semuanya. Ih, jangan kau percaya itu, tante. Bah, bohong deh itu.
0: Ih, berarti tante itu kayak pacarku. Pemberi harapan palsu.
1: Masa kau bahas itu? Pesa judul minumanku ini.
3: Sahabat, gunakan hak suaramu dengan bijak. Jangan mau hak suaramu dibeli. Jadilah pemilik

0: Dari seputaran Kartini 39 Palu, kami masih hadir dengan informasi-informasi lain yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Kumiu pada pagi hari ini. Nah, di antaranya sahabat budaya, ya ada informasi terkini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Parigi Motong, Sulawesi Tengah segera memasang geobag yang berfungsi sebagai tanggul darurat di wilayah terdampak abrasi pantai di kabupaten itu. Langkah darurat kami lakukan, katanya, memasang tanggung pengaman supaya air laut tidak masuk ke permukiman warga, kata pelaksana tugas PLT Kepala BPBD Parigi Motong Muhammad Rifai. Saat di Palu, ya, ia mengatakan dari bencana abrasi pantai yang terjadi di pesisir Teluk Tomini, sedikitnya 4 desa terdampak, yakni Desa Siafu, kemudian ada Desa Tinombo, Desa Ambason Mekar, Kecamatan Tinombo, Desa Pintotu, Kecamatan Toribulu. Dan ia juga menyampaikan abrasi pantai terjadi dipicu angin kencang melanda kawasan tersebut pada hari Rabu 15 Juli 2026 sehingga membentuk gelombang tinggi hingga menghantam rumah warga. Dari peristiwa itu sekitar 35 kepala keluarga terdampak, yakni warga dusun 4 desa Siafu 25 KK. Nah, kemudian ada warga dusun 1 desa Tinombo 2 KK, kemudian warga dusun 1 dan 2 desa Ambosan 9 KK. Dari laporan tim reaksi cepat TRC BPBD, 2 unit rumah warga rusak di desa Ambason dan juga Tinombo. Tidak ada warga yang mengungsi. Pemasangan geobag segera dikoordinasikan dengan masing-masing pemerintah desa, nah termasuk melibatkan warga dalam pemasangan. Tentu, katanya, ini membutuhkan bantuan warga memasang tanggul darurat, ya sifatnya sementara. Selain pemasangan tanggul, BPBD setempat juga berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum PU Parimo dan juga Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Sulawesi Tengah untuk kepentingan perbaikan tanggul yang rusak.
1: Poso itu sendiri adalah kekuatan dataran di sekeliling dan pegunungan disebut tanah poso.

0: Sudah beres Pak motornya? Silakan dicoba Pak.
1: Wah, mesinnya sudah kinclong lagi. Terima kasih ya nak. Kok nggak sekolah? Ini kan masih jamnya sekolah.
0: Saya masuk sore Pak. Kalau pagi saya kerja di bengkel. Ya lumayan untuk tambah-tambah biaya sekolah.
1: Bagus, bagus. Bapak bangga dengan anak muda seperti kamu. Tidak malu untuk bekerja dan semangat untuk menggapai cita-cita.
2: Pemuda adalah pewaris negeri. Jangan biarkan keterbatasan membelenggu impianmu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio publik milik bangsa.

0: Pusara. Request dari Dede Dangdut di sini. Request dari Dede Dangdut di sini. Mangepe Dede Dangdut.
1: Mangepe Dede Dangdut.
0: Setiap hari di Pro 4 RRI Palu. Pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Request dari Dede Dangdut favorit Komio. Klasik maupun baru.

0: Bang Epe dari Dangdut.
1: Bang Epe dari Dangdut.
0: Di Pro 4 RRI Palu 97,5 FM. Suara budaya tanpa sanggani.
1: Suara budaya tanpa sanggani.

0: Bahasa Bahasa sampai mali sampai mali mabuli dah mau ketisa ka ngana-ngana tengah putih apa ne undek kita sigi yang bajagai membuat piara isi mabum tani ade ibena cara na bade songo masalah lo kepake tembah serta mbore batuana ane bahasa toke likomi ane topun likomi ngonde komi ane komi topotorai ya motorai komi ane komi topotorai ya motorai komi komi topuado ya muado komi
1: ane komi topoija ya tanmoija
0: kagu muna
2: tu mau bersiap bahasa tahun gak bisa bingkar
0: manggale lo bahasa-bahasa tahun dinjang.

Sejumlah saudaraku pura-pura informasi lain ke ruang dengar Rekumium. Sebanyak 148 karyawan PT Metal Smeltindo Selaras terancam pemutusan hubungan kerja PHK. Perusahaan itu beroperasi di Desa Laroenai, Kecamatan Bungku, Pesisir Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. PHK itu berdasarkan surat pemberitahuan rencana efisiensi tenaga kerja yang dikeluarkan PT MSS bernomor surat 042/SK/HR-MSS-7/2026. Surat ini dikirimkan perwakilan pekerja kepada salah satu media cetak via WhatsApp pada tanggal 15 Juli 2026. Dalam isi surat dijelaskan PHK massal itu akibat tekanan global dan juga pengurangan rencana kerja dan anggaran biaya, kuota produksi serta tantangan operasional berat yang mengakibatkan kerugian signifikan selama 2 tahun berturut-turut. Surat itu juga menjelaskan penyampaian pemberitahuan resmi kepada karyawan mulai 14 Juli 2026. Sedangkan pelaksanaan PHK secara bertahap dimulai 15 Juli 2026. Selain pemberitahuan efisiensi, perusahaan juga mengeluarkan surat pembebasan tugas sementara, skorsing, untuk menuju pemutusan hubungan kerja PHK dengan nomor 04/HDR-MSS-MWL-SPK-7/2026. Pihak perusahaan juga berkomitmen memenuhi hak normatif karyawan sesuai ketentuan berlaku, termasuk pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja apabila memenuhi syarat, dan juga uang penggantian hak. Diketahui PT Meta Smeltindo Selaras adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang peleburan biji nikel dan juga pembangkit listrik. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan patungan dari konsorsium multinasional yang mencakup Kindau Urban. Perusahaan itu pernah menargetkan produksi ferronikel mencapai 600.000 ton per tahun menggunakan teknologi rotary clean electronic. Jadi pabrik PT MSS dilengkapi tungku berkapasitas 4x33 MVA dan juga 4x39 MVA, didukung oleh pembangkit listrik power plant berkapasitas 2x65 MW.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih sahabat budaya Komio masih mendengarkan Perempat RRI Palu di suasana pagi hari ini. Wow, saya terasa gembira karena kenapa? Pantulan cahaya matahari ini sampai di sudut-sudut ruangan dan menandakan cerah. Nah, ini juga mempengaruhi mood kita untuk beraktivitas kalau cuacanya tembus ke ruangan ya. Wow, terasa terang benderang. Ya, ini penuh semangat ya. Bisa kita melihat betapa indahnya suasana pagi hari ini karena kalau kita terkena sinar matahari pagi ini bagus untuk kesehatan. Komio juga, wow, yang sudah tiba di tempat aktivitas, selamat pagi. Ya, jangan lupa absen ya karena kita absennya kamera langsung selfie. Jangan sampai lambat ya. Yang pertama kita keburu kalau ke kantor pasti absen ya, itu pasti ya. Karena berkaitan dengan kinerja. Dan baik sahabat budaya, tetap semangat apapun itu, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Pagi hari ini harus ceria kita karena kenapa? Iya, seperti kami sampaikan tadi yang sudah sarapan, di mana fisik kita bisa bertahan sampai jam istirahat nanti, apalagi krusial. Kalau kita dinas pagi itu bangunnya, seperti saya bangunnya dari jam 3, kita tidak tertidur karena kenapa? Takut terlambat. Nah, itulah kita mengetahui bahwa yang namanya petugas operasional yaitu tantangan buat kita. Namun tetap semangat ya sahabat budaya dan baik. Kami masih hadir dengan informasi lain ke ruang dengar Komio, di antaranya sedikitnya 6 rumah di Kelurahan Ronononcu, Kecamatan Poso Kota, Kota Selatan ya, Kabupaten Poso Sulawesi Tengah ludes dilalap api. Wow, kemarin ini ya. Kebakaran di depan SMA 2 Poso Ronononcu itu terjadi sekitar pukul 5 dini hari. Diketahui bangunan dilalap api merupakan milik Budi Bakti Yulianda. Nah, ini bangunan yang terbakar terdiri dari rumah tinggal semi permanen ya. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun warga setempat menduga penyebabnya adalah arus pendek listrik. Nah, kini sejumlah korban juga kebakaran mengungsi di rumah keluarga. Wah, ini hati-hati ya sahabat budaya. Mudah-mudahan segera teratasi. Namanya juga arus pendek, kita tidak tahu ya. Jangan, kita himbau juga biasanya di rumah itu banyak cok-cok bercabang. Nah, kita harus memperhatikan ya, kalau sudah. Iya, apalagi kabel-kabel yang sudah disambung-sambung, terkadang sudah lama juga. Ini sebenarnya kita harus, namanya juga musibah kita tidak ketahui ya. Yang terpenting kita bisa menyelamatkan diri ya. Dan baik, kita harus tetap hati-hati dan waspada, apalagi musim panas ya, arus pendek. Wow. Dan baik sahabat budaya, masih ada informasi lain jelang pukul 8, menantikan informasi pas jam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku."

warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?